Izunat zahab wal kitab. Orang yang menyimpan emas dan perak yang akhirnya patuk wa bihajibahuhum wa junubuhum hadha makanastum. Jadi emas perak yang disimpan tidak disekatkan, nanti di akhirat emas perak itu dijadikan teriskaan, digunakan oleh malaikat untuk meneriska orang itu. Sambil dia berkata malaikat, hadza makanastum, ini simpenan kamu, rasain aja sekarang, bukan? Patuk wa bihaji bahu, jidatnya diteriska, lambungnya pun diteriska. Maka Ummi Salamah, istri Nabi, bertanya, ya Rasulullah, apakah pakaian saya ini, apa termasuk kanzun tidak ini? Dengan tegas Nabi menjawab, ya kalau kamu zakatkan, tidak masuk. Artinya kalau nggak disikatkan, masuk. Begitu, berarti perhiasan itu wajib apa-apa?

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Malu alamakan, silakan Anda berjuang sesuai posisi Anda masing-masing. Anda berjuang sesuai profesi Anda masing-masing. Ada tulisan Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilai. Tuhan kamu lebih tahu siapa yang paling sesuai, paling benar dengan jalan Allah. Sekalipun kamu dokter, insinyur, kalau kamu betul-betul akidahnya mantap, dia akan berkata, saya ke dokter, tapi tetap saya akan berjuang di jalan Allah Subhanahu. Saya insinyur, saya jadi ini, tetap saya akan perjuangkan. Allah lebih tahu, itu yang benar. Bukan yang berarti kalau yang benar, ya dia mesti nggak benar, Pak. Tentu.
1: AM 1368, At-Taqwa, Ramah, Berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

kita mudah-mudahan Pak, makanya kita mengaji, kita dengarkan mau'izoh hasanah. Ini mudah-mudahan menjadi obat, mudah-mudahan menjadi penenang di saat kita sudah semakin jauh tiap hari dengan urusan dunia, dunia, dunia. Malah ada ungkapan dunia, apalagi boro-boro yang halal, yang haram juga susah. Na'udzubillah, Pak. Na'udzubillah. Ini akibat sering makan haram, yang halal Allah kagak ngasih tadi. Nah, karena itu Pak sekalian di sini sudah diberi peringatan pada mereka itu. Minuman air panas mendidih buah zakum dan juga azab yang sangat

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang benar, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu, enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
2: ya,
1: bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Namanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
2: ya,
1: waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: ya. Taruh 80%
1: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

kita laksanakan sholat ini dengan khusyuk. Begitu imam takbir, kita takbir. Tidak ada lagi yang belakangan ini. Apalagi anak-anak ini, jangan terpaksa ya. Jangan terpaksa. Karena bermalas-malasan di dalam beribadah, terutama sholat, itu adalah tanda-tandanya orang munafik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata lah istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini, mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio no, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongko lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke, saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya?
3: Uh-uh.
0: Tapi kelihatan masih...
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
3: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Di anu baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming.
3: Iya,
0: gitu.
3: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
3: Iya. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak
0: gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
0: Gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
0: Kata tetangga.
3: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10, anu. Yeah. Udah beli itu, ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
3: Ya, kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
3: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cuma yang perlu kita jaga, apakah langsung atau radio, kalau bisa melupakan kewajiban itu sholat, itu jelas haram. Ya dah, kalau sekedar hiburan, ya dah, daripada kita bengong, yang paling bagus mah zikir tahlil, ya dah, baca Quran yang bagus mah, setel radio, ya, Al-Quran, salawatan, ya kan. Ketimbang masalah dosa antara langsung dengan radio, tentu tidak sama. Yang jelas, dua-duanya bisa haram kalau bisa mengganggu kewajiban kita. Gara-gara radio lupa sholat, nah ini yang dikhawatirkan.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapak jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
6: di 0218913-1762. 0218913-1762.
3: Bio HSA, jam harapan.
7: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. Dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, 9
0: bisa menang menjalankan ibadah haji.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, UIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor UIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya UIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali

0: Ujung Harapan saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi siswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda. Jamu tetes BioHSA, pelopor BioHSA, harapan selalu ada.
2: Kata Muhammad bin Samak itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tua yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan.
3: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang namanya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu,
3: butuh
1: Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Kalau kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka hidup menentukan hidup berdasarkan azzon, praduga. Ay ma yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan Kong dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: 5
0: tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu.
0: Jadi,
1: ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Beli bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Iya.
0: Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu,
1: buktiannya.
0: Iya. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak, iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipencras-pencras itu pohon bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapnya. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi lenain kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abangah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio no, Atakwa. Coba ya. Cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kongkol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mendi menusane sang ema. Malawang yang ngilep bae kaya lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kowe?
0: Beli ketenger karo suarane reang apa cicik.
1: Ai, ya wis meneh mancing.
0: Ya mancing buah apa galawang dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kaya konon kunang apa dia?
1: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
1: Pahit beli ci.
0: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA jamu tetes harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarinih. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08123618108 atau 021328168800.

Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri.

Bahan perca tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan perca tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio HSA. Bio HSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio HSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio HSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio HSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio HSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio HSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio HSA, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang bunting.
1: Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habalan. Habalan bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafaqih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bagaimana yang Allah firmankan, waliyun diru qawmahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa itu ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan enggak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya Kong
1: enggak ada rahasia cuman Kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya setesi. Ya udah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli nih tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa madu dengan rasa yang serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat

0: balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mempermaklumkan oleh Tuhan kamu, demi jika kamu bersyukur, bisa aku tambahkan akan kamu dengan rezeki-rezeki yang lain. Wa la in kafartum, dan jika kamu kufur tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah pedih, dengan ditambah dengan musibah-musibah, dengan ditambah ditariknya rezeki-rezeki yang lainnya. Nauzubillah min dzalik.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi

0: kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: anu sampi namanya Pukul, kalau onta namanya Jamal. Tidak jarang dulu manusia itu di Arab itu onta yang baik, orang pada datang bawa onta perempuan ke situ untuk dikawinkan bayar. Kalau kita mah kambing gini ya, kambing sampi bawa, kambing bawa sampi. Nah, dipukul sama bandot gunting. Sekali pukul berapa? Nah, itu dilarang oleh benar dilarang. Yang boleh caranya bagaimana caranya? Yang caranya yang boleh begini. Kita sewa itu bandot satu hari, sewa yang punya. Berapa sewanya? Sekian. Setelah itu baru kita manfaatkan bandot yang kita sewa tadi untuk itu. Boleh itu. Jadi bukan jual air mani siapa tuh? Bandot. Kita sewa kambing bandotnya. Tapi kita sewa satu jam, satu hari. Berapa sewanya satu jam?
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Kompleks Santren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

min kuatin, silahkan siapkan min kuatin semua kekuatan. Kuatin pakai seminar, semua kekuatan. Takutnya bagaimana kekuatan yang ditaskis turihimu nabi aduallahu aduakum. Kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Dan ini diterjemahkan oleh Nabi. Maka Nabi dikatakan uswatun hasanah. Maka Nabi itu uswatun hasanah tidak sebatas hanya yang dicontoh muslim masalah kawin, dorong kawin. Dorong kawin, nah rasul. Jadi yang lain, waduh, Pak, kalau kita bahas masalah ini, kita jauh banget, jauh, udah apuk, jauh, jauh. Sekarang pecah belah, partai-partai pecah belah. Ini kan

0: Ikut sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi betul-betul memang persatu wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafar waraku. Satu. Pegang pimpinan lo.
1: AM 1368

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Jadi Bapak, akidahnya mantap kalau Bapak punya keyakinan yang berhak mengatur alam ini adalah Allah. Karena Allah yang mencipta, Pak. Maka yang berhak mengatur adalah Allah. Jadi kalau sekarang kita ikutin aturan manusia, kan Pak, jangan sampai tabrakan aja. Begini Pak, di negara Arab jalan sebelah kanan. Nanti Bapak ke Arab ya, jalan sebelah apa? Kanan. Kalau kita sebelah apa? Sebelah kiri Pak ya. Dalam Islam yang benar yang mana Pak? Yang kanan Pak, yang kiri? Yang kanan, ashabul yamin. Yang kah?

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Dikatakan bahwa kejujuran hati adalah merupakan awal kebahagiaan. Dan memang seorang manusia akan merasa tenang manakala apa yang dia lakukan sesuai dengan bisikan hatinya. Dan begitu sebaliknya, ketika mungkin seseorang melakukan sesuatu yang justru bisikan hatinya menolak, kadangkala timbullah kegelisahan, bahkan mungkin ketidaktenangan. Mendapatkan kemuliaan menjadi orang-orang yang muqarrabin dan orang-orang yang muttaqin adalah senantiasa jujur disertai dengan hati yang qanaah. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi cerminan dari pribadi kita masing-masing, bahwa kita akan berusaha menjadi orang-orang yang jujur dengan hati yang senantiasa qanaah menerima apa yang Allah berikan kepada kita, setelah kita berusaha semaksimal mungkin dan juga berdoa serta pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat.
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari dia Muhammad. Ingatlah, ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsnya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, "Telah hilang bencana itu dariku." Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam?

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

0: وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata, Al-Quran dari Tuhannya, dan diikuti oleh saksi darinya? Dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa, yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran, di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi. Dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya.
1: Ulaika alladzina khasiru

0: Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri. Dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa

Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin, seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?

Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, "Sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu."

Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir, kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia, Nuh, berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku, dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu, apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.

Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?

0: Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rizki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.
1: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا

Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh, engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan, jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri."

Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.

Bahkan mereka orang kafir berkata, "Dia cuma mengada-ada saja." Katakanlah Muhammad, "Jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat."

Dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya, mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal.

Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, dapur telah memancarkan air. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh, hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, kapal, dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia, anak itu, berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir.

0: Dia anaknya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan.
1: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا

0: الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh. Kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini, kamu hanyalah mengada-ada."

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka kaum 'Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu."

Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah, bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.

0: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya, menguasainya. Sungguh, Tuhanku di jalan yang lurus, adil.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَ

Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu, dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu pada sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ

Dan itulah kisah kaum 'Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini. Dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum 'Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka. Sungguh, binasalah kaum 'Ad, umat Hud itu.

Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya, dan memperkenankan doa hambanya."

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

هل امتلأت وتقول هل

bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu, Bu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa ba'd. Bersyukur kepada Allah bahwa kembali kita diberikan kesempatan untuk memperingati Maulid Nabi pada tahun ini. Yang tentu Maulid ini setiap tahun kita rayakan, kita peringati. Yang inti dari Maulid itu adalah mengingat kembali tentang apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Untuk itu, dalam waktu yang singkat ini, saya hanya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua terhadap beberapa zikir yang selalu dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang pertama, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan harus diamalkan oleh kita, Rasulullah selalu membaca surat Al-Baqarah di dalam rumahnya. Yang kata Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Baqarah, maka rumah itu akan dijauhi oleh syaitan. Yang kedua, yang selalu dibaca oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, setiap selesai melaksanakan salat subuh, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kemudian yang ketiga, yang selalu dibaca oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan, setiap selesai salat lima waktu, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi yang pertama, membaca surat Al-Baqarah di rumah, mungkin bisa berurut 5-10 ayat, besok 10 ayat lagi, kalau sudah selesai balik lagi. Kemudian selesai salat subuh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang ketiga, yang selalu dilakukan oleh Rasulullah dan kita patut untuk mengikutinya, setiap selesai salat lima waktu, Rasulullah selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian yang keempat, yang selalu dibaca oleh Rasulullah dan tidak pernah ditinggalkan, setiap selesai melaksanakan salat asar, salat maghrib, salat isya, membaca wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. Setiap selesai asar, selesai salat maghrib, selesai salat subuh, dibaca 10 kali. Yang kata Rasulullah, siapa yang membaca 10 kali sesudah asar, sesudah maghrib, sesudah subuh, maka Allah akan menghapus 10 dosanya. Allah akan memberikan 10 pahala. Allah akan mengangkat derajat orang itu 10 tingkat. Allah akan menjaga orang itu dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Allah juga akan memberikan pahala seperti dia memerdekakan hamba sahaya. Dia akan dijaga dari godaan setan. Allah akan menurunkan tentara bersenjata untuk menjaga orang itu. Dan Allah akan menjadikan dia sebagai hamba yang paling mulia di muka bumi ini kalau dia membacanya 100 kali. Saya kira itu saja sedikit yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, membaca surat Al-Baqarah di rumah. Yang kedua, selesai salat subuh membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Setiap selesai salat 5 waktu membaca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan kemudian yang keempatnya, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap selesai salat asar, salat maghrib, salat subuh 10 kali. Dan yang terakhir, marilah kita doakan mudah-mudahan Pak Ahmad Heriawan bisa terpilih kembali menjadi gubernur berikutnya, karena kita sangat merindukan gubernur yang menguasai ilmu agama, gubernur yang pandai untuk berkhutbah, gubernur yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan, kesehatan, dan yang sekarang ini tentu saja keberhasilan beliau bisa kita rasakan bersama. Karena itu kita patut mendoakan beliau untuk bisa terpilih kembali pada tanggal 24 Februari yang akan datang. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercaya itu. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Maka pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawakal. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Berkah. Jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya.

0: dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada, kebetulan saya sudah mencoba BioSH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
1: Umur saya 23.

0: turun seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioHSA.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
2: Bijaksi. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang baik.
3: Kemarin tuh,
4: obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, BioHSA apa tuh?
4: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
4: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
4: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
4: Griming-griming.
3: Ya anu, baik.
4: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak, di awak.
4: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
4: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan ada, gitu.
4: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
4: wasir.
3: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
4: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
4: Bulan
3: 11.
4: 11.
3: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
4: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
4: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono yang
4: ya, ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
3: Kurang lebih sebulan
4: gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
4: Enak gitu.
3: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
4: Oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
4: Kata tetangga.
3: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
4: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Iya, pada anu rasa ini gitu, buktiannya.
4: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
4: Iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
4: Terima kasih ya, Pak ya.
3: Iya.
4: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: iya, iya, ya. Iya, pasti.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, loh, Atakwa. Coba, dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu, beli ini tuh.
0: Beli cucu, beli.
1: Tinggal setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang ema. Malah wang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka, orang wang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu pada ngreges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Oke, coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumprang wae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Bapak. Bapak.
5: Apa sih ya, gegembretan aja?
4: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
5: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
4: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
5: Lah, emang apa?
4: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
5: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
4: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
5: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
4: Iya, paket-paket.
5: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
4: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Cece ya, Pak.
5: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
6: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, Kita sapa lagi, assalamualaikum. Kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum. Beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Makhtum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman,

0: Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Bapak. Bapak.
3: Apa sih ya, gegembretan aja?
2: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
3: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
2: Enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
3: Lah, emang apa?
2: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
3: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
2: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
3: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
2: Iya, paket-paket.
3: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
2: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
3: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
4: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat
6: Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
7: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang?

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak.
4: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri,
4: iya,
3: gitu enak.
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat biasa, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama sih saya juga sama penyakitnya kayak ya, saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
5: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
5: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4
5: ya,
3: bulan?
5: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
5: Nah itu memang agak lama.
3: Oh.
5: Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepet dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepet.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
5: ya,
3: waktu gitu, Pak.
5: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
5: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
3: gitu. Oh, udah mendingan ya, gitu. Oh.
5: Udah enak, udah sembuh gitu.
3: 2 bulan
5: taruh ya. Kalau 80%
3: dah. 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Kita sholat sendiri atau jadi imam kah atau jadi mak? Kalau kita sholat sendiri kagak usah ngapa-ngapain. Ya, dalam arti setelah mengucap sholat lifadul duhri, Allahu Akbar, itu kalau sholat sendiri. Atau jadi imam, sholat lifadul duhri, Allahu Akbar. Nah, yang wajib bagi makmum tambahin kalau dia berjamaah jamaah sholli fardhu dzuhri makmuman Allahu Akbar. Kemudian lillahi taala kita sholat semata-mata karena siapa? Nah, lillahi tak cukup dah. Ya tempatnya kita taqarrub ilallah subhanahu wa taala paling dekat itu sholat.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
5: Badan pegelinu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Ini hadis Abi Dawud. Hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hikayat kali ini menceritakan tentang kisah Umar yang saat memegang sehelai rambut dan berkata, "Alangkah baiknya jika aku menjadi sehelai rambut ini." Kadang-kadang ia berkata lain, "Alangkah baiknya jika ibuku tidak melahirkan aku." Suatu ketika, sedang sibuk dalam pekerjaannya, seseorang mendatangi beliau dan berkata, "Ya Khalifah, si Pulan telah berbuat zalim kepadaku. Engkau hendaknya membalas perbuatannya terhadap diriku." Kemudian Umar mengambil sebatang cambuk dan memukul orang itu sambil berkata, "Aku telah menyediakan waktuku untuk masalahmu, tapi engkau tidak datang. Sekarang aku sedang sibuk dengan urusan lain, engkau datang dan meminta kepadaku untuk menyelesaikannya." Kemudian orang itu pun pergi, tapi Umar menyuruh seseorang untuk memanggil orang itu kembali. Setelah orang tersebut datang, Umar memberikan cambuk dan berkata, "Balaslah aku." Kemudian orang itu menjawab, "Aku telah memaafkanmu karena Allah." Umar pun cepat-cepat pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian ia berbicara kepada dirinya, "Hai Umar, dahulu kedudukanmu rendah. Sekarang Allah telah meninggikan derajatmu. Dulu kamu sesat, kemudian Allah memberimu hidayah. Dahulu kamu hina, sekarang kamu mendapat kemuliaan. Kemudian dia menjadikan dirimu raja bagi orang-orang. Sekarang telah datang seorang laki-laki mengadukan nasib dan berkata, 'Aku telah dijolimi, maka selesaikan urusanku.' Tetapi kamu malah memukulinya. Besok pada hari kiamat, apa yang akan kamu jawab di depan Tuhanmu?" Lama sekali Umar pun menghukum dirinya. Khodimnya yaitu si Aslam berkata, "Suatu hari aku pernah bersama Umar pergi menuju kota Hiroh, sebuah nama kota dekat Madinah. Kemudian terlihat nyala api di atas gunung dan Umar pun berkata, 'Mungkin ini adalah satu kafilah yang karena kemalaman mereka tidak sampai ke kota. Mereka terpaksa menunggu di luar kota. Mari kita lihat kabar baik mereka. Bagaimana penjagaan mereka tadi malam?' Setelah sampai di tempat itu, nampaklah seorang wanita dengan beberapa anak kecil di sekelilingnya sedang menangis meronta-ronta. Sementara wanita itu sedang merebus air dalam wadah di atas tungku yang menyala. Kemudian Umar memberi salam kepada perempuan itu dan meminta izin untuk mendekat. Lalu ia bertanya, "Mengapa anak-anakmu menangis?" Kemudian jawab wanita itu, "Mereka menangis karena tidak dapat menahan lapar." Kemudian Umar bertanya lagi, "Apa yang sedang dimasak di dalam panci itu?" Kemudian wanita itu menjawab, "Oh, panci itu hanya isinya air, semata-mata hanya untuk mengelabui mereka sehingga mereka tertidur. Semoga Allah mengambil keputusan atas Amirul Mukminin ketakwaan Umar yang tidak mau tahu dengan kesusahanku ini." Umar pun menangis. Ia terseduh seraya berkata, "Semoga Allah merahmatimu, Bu. Tapi bagaimana mungkin Umar bisa mengetahui keadaanmu?" Kemudian wanita itu menjawab, "Seharusnya ia memperhatikan keadaan kami." Aslam kemudian melanjutkan ceritanya. "Kemudian Umar mengajakku kembali ke Madinah. Ia mengeluarkan sekarung gandum, korma, minyak, dan beberapa potong pakaian. Setelah itu ia berkata kepadaku, 'Letakkan karung itu di pundakku, wahai Aslam.' Lalu aku menjawab, 'Biarkan saja saya yang membawanya, ya Amirul Mukminin.' Kemudian Umar berkata lagi, 'Tidak, letakkan saja di atas pundaku.' 2 sampai 3 kali aku menawarkan diri dengan sedikit memaksa. Kemudian Umar berkata, 'Apakah engkau akan memikul dosa-dosaku nanti pada hari kiamat?' 'Tidak, aku sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya.' Dengan terpaksa, aku letakkan juga karung itu di atas pundak Khalifah Umar. Kemudian dengan tergesa-gesa, ia membawa karung tersebut ke kemahnya ibu tadi.
Sesampainya di kemah tersebut, langsung ia memasukkan tepung, sedikit minyak, kemudian ditambah kurma, lalu diaduk dan ia sendiri yang menyalakan tungkunya. Kemudian dengan tangannya yang penuh berkah, ia menghidangkan makanan itu bagi keluarga yang malang. Umar sangat senang dan tertawa melihat mereka makan. Setelah selesai makan, maka anak-anak itu bermain-main dengan riangnya. Sedang ibunya nampak sangat bahagia. Ia pun berkata, "Semoga Allah memberi balasan untukmu. Seharusnya engkau lebih berhak menjadi khalifah dan bukan Umar." Untuk menyenangkan hati wanita itu, Umar radhiyallahu an berkata, "Jika engkau pergi menjumpai khalifah, engkau pun akan menjumpai aku di sana." Setelah itu, Umar meletakkan kedua tangannya di bawah. Kemudian ia duduk di atas tanah. Setelah beberapa lama duduk, kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Umar berkata kepada Aslam, "Tahukah engkau mengapa aku duduk? Karena aku ingin menyaksikan mereka tertawa setelah melihat mereka menangis kelaparan." Dalam sholat-sholat subuhnya, Umar selalu membawa surat-surat Al-Quran yang panjang. Kadang ia membaca surat Al-Kahfi, Toha, dan surat panjang lainnya. Ia membaca Al-Quran sambil menangis terisak-isak sehingga suara tangisannya terdengar hingga beberapa sob ke belakang. Suatu ketika, Umar membaca surat Yasin di dalam sholatnya. Ketika sampai ayat yang terjemahannya sebagai berikut, "Sesungguhnya, hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Lalu ia pun menangis terisak-isak hingga suaranya tidak bisa terdengar oleh makmumnya. Demikian pula dalam sholat tahajudnya, sering ia membaca surat Al-Quran sambil terisak-isak sehingga Umar terjatuh.

Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seseorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu berhasil ditangkapnya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Aku akan adukan kamu kepada Nabi." Lalu bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman Abu Hurairah. Hingga kemudian ia pun merengek-rengek. "Saya ini orang miskin. Keluarga tanggungan saya banyak. Sementara saya sangat memerlukan makanan itu." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Dalam hati Abu Hurairah berkata, "Bukankah zakat itu pada akhirnya akan diberikan kepada fakir miskin? Hanya saja caranya yang keliru." Kemudian keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi. Maka bertanyalah Nabi, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam ya Hurairah?" Abu Hurairah pun berkata, "Ya Nabi, ia mengeluh bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan." Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia pun kasihan kepada pencuri itu. Maka pencuri itu pun dilepaskannya. Nabi pun berkata, "Bohong dia. Pada malam nanti dia pun akan datang lagi." Karena Nabi berkata seperti itu, maka penjagaannya pun diperketat dan kewaspadaannya pun ditingkatkan. Dan akhirnya benar juga, pencuri itu kembali lagi lalu mengambil makanan seperti kemarin. Dan kali ini pun ia tertangkap. Lalu Abu Hurairah pun berkata, "Akan aku adukan kamu kepada Nabi." Tapi sama seperti kemarin, pencuri itu sekali lagi meminta ampun. "Saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji esok tidak akan kembali lagi." Akhirnya, kasihan juga rupanya Abu Hurairah mendengar keluhan orang itu. Dan kali ini pun kembali ia dilepaskan. Dan pagi harinya, kejadian ini pun dilaporkan kepada Nabi. Lalu Nabi pun bertanya kepadanya dan mendapat jawaban yang sama. Kemudian Nabi menegaskan, "Pencuri itu bohong dan nanti malam ia akan kembali lagi." Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintaran penuh. Mata, telinga dan perasaannya dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah dua kali ia dibohongi oleh pencuri itu. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti yang dikatakan Nabi dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya lagi. Hatinya pun sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia merasa kesal. Kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret kepada Nabi? Malam semakin larut, jalanan sudah sepi. Ketika tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri onggokan makanan yang dia jaga. Dan benar juga, ia datang lagi. Dan tidak lama kemudian, pencuri itu pun bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Memang betul, ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Kali ini kau pasti akan kuadukan kepada Nabi. Sudah dua kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga." Lalu pencuri itu pun kembali berkata dan memohon, "Lepaskan saya, lepaskan saya." Pencuri itu pun memohon terus. Tapi
dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat dipahami bahwa kali ini ia tidak akan melepaskannya lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya pencuri itu pun berkata, "Lepaskan saya, akan saya ajari tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah. Kemudian pencuri itu berkata, "Bila tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka tuan akan selalu dipelihara oleh Allah, dan tidak akan ada setan yang berani mendekati tuan sampai pagi." Maka pencuri itu pun akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Dan keesokan harinya, ia pun kembali menghadap Nabi untuk melaporkan pengalaman yang luar biasa tadi malam. Kemudian Nabi pun berkata, "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Kemudian Abu Hurairah pun menceritakan segalanya. "Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu ia saya lepaskan." Lalu kata Nabi, "Kalimat apakah itu?" Kata Abu Hurairah, "Kata pencuri itu, kalau kamu tidur, bacalah ayat kursi. Dan katanya, jika engkau membaca ayat kursi, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi." Menanggapi cerita Abu Hurairah, Nabi pun berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta." Kemudian Nabi pun bertanya lagi, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" Lalu Abu Hurairah berkata, "Entahlah." Nabi pun menjawab, "Itulah setan."

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik, sahabat-sahabat dakwah sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang tadi itu bukan lomba mengumpulkan SMS pidato terbaik. Jadi jangan menganggap akan ada pengumuman terakhir. Ustaz Rahman bidang pemikiran aja. Ustaz Hardi bidang tajwid aja. Ustaz Roni Chandra aliran sesat aja. Ustaz Hasbullah ekonomi aja. Ustaz Karim hari kiamat aja. Di antara semua ini yang paling gak enak yang mana? Yang aliran sesat. Itu ustaz apa? Ustaz aliran sesat. Itu ustaz apa? Ustaz aliran sesat. Kalau udah mau buru-buru, itu ustaz apa? Ustaz sesat. Na'udzubillah. Padahal beliaulah yang mengungkapkan kepada kita mana yang sesat, mana yang tidak sesat menurut Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Saya amat sangat berterima kasih pada Ustaz Roni Chandra. Keberaniannya luar biasa. Di antara yang semua ini yang paling banyak resikonya yang mana?
2: Sesat.
1: Yang aliran sesat. Bayangkan beliau baru duduk berdiri berapa menit tadi sudah dua yang tersinggung. Pertama pengikut Ahmad Musadek Gapatar. Yang kedua Syiah. Gak jauh dari sini, dekat. Andai mengamuk semua, saya pulang duluan. Di antara semua ini yang paling enak yang mana? Ekonomi. Dikit-dikit duit. Dikit-dikit duit. Dikit-dikit duit. Beliau Ustaz Hasbullah cerita masalah ekonomi. Cuman gak enaknya yang dibahas itu duit orang. Kecing gak enaknya. Kemudian Ustaz Karim. Setiap melihat Ustaz Karim kita teringat bahwa dunia ini sementara, karena akan berakhir. Setiap ngelihat Ustaz Karim, wah gak lama lagi kiamat nih nampaknya. Maka yang belum menikah segeralah. Lalu kemudian Ustaz Hardi enak juga. Ustaz Hardi itu enak kalau santrinya perempuan. Gimana melafazkan huruf ming qablikum. Tapi guru laki-laki hanya boleh mengajar laki-laki, yang perempuan boleh tapi tirainya ditutup, dengar suaranya saja. Mereka semua ini akan kita dengar ketika masih hidup. Ketika sudah meninggal dunia ceramahnya hilang, yang tinggal itu cuman buku. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Saya ulang sekali lagi, menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita kenal Imam Syafi'i? Rumahnya kita tidak tahu, anaknya kita tidak tahu, istrinya kita tidak tahu. Kita kenal Imam Syafi'i dari buku fikih Al-Umm, dari buku usul fikih Ar-Risalah. Sekarang orang banyak meninggalkan kuburan. Kalau kita mati meninggalkan kuburan, kuburan kita akan diambil perusahaan properti buat rumah sangat sederhana. Sudah banyak keluarga mengadu. Bahkan banyak kuburan diambil untuk lapangan golf. Makanya ada orang mau bulan Ramadan ini sudah masuk tanggal 4 Syaban. Tanggal Senin 1 Syaban, Selasa 2 Syaban, Rabu 3 Syaban, Kamis 4 Syaban. Banyak nanti mau puasa orang ziarah kubur. Tapi justru orang ziarah kubur ke lubang lapangan golf. Kenapa? Karena makam kakek mbahnya sudah berubah jadi lapangan golf. Meninggalkan makam akan hilang, tapi meninggalkan buku, maka buku tidak akan pernah mati. Maka saya sebelum ceramah, saya penulis buku. Jadi dulu saya nulis buku, cuman bukunya enggak laku. Saya nulis buku. Pertama pulang dari Mesir nulis buku. Nulis buku setiap hari menulis. Karena belum bisa nulis buku, saya nerjemah buku. Total saya hitung, yang saya tulis terjemah sendiri atau yang saya terjemah sebagian bab, semuanya saya hitung, ada filenya di laptop saya, 40 judul buku yang sudah saya terjemahkan. Total semua. Lalu setelah saya jual ke penerbit, jualnya jual naskah habis. Kalau dicetak ulang, maka saya tidak dapat royalti karena saya sudah jual habis. Buku yang pernah bestseller 10 tahun yang lalu, judulnya Indahnya Seks Setelah Menikah. Laku keras. Terakhir orang gak mau beli karena waktu itu saya nerjemah belum nikah. Orang gak percaya. Akhirnya buku yang saya terjemah itu dicetak, ada yang 3.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Selesai, berhenti. Begitu video ceramah viral, sekarang buku-buku yang dicetak 10 tahun yang lalu, sekarang dicetak ulang, ditulis besar-besar di sampulnya. Penterjemah Haji Abdul Somad LCMA. Jamaah bingung, ustaz nerjemahnya kapan? Ustaz kan ceramah terus, kapan nerjemah? Ente enggak tahu, 10 tahun yang lalu itu saya terjemah. Mereka permisi enggak sama ustaz? Enggak. Terus ustaz enggak dapat duit? Ya enggak. Kenapa? Saya sudah jual habis dulu. Kenapa ustaz jual dulu? Saya enggak tahu 10 tahun akan datang akan begini. Kalau tahu kan saya simpan aja. Setelah viral baru saya jual. Kita tidak tahu apa yang terjadi akan datang, tapi kita bersihkan semua, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Bukunya apa aja Pak Ustaz? Enggak perlu saya sebutkan. Ini sekaligus klarifikasi, jangan ada dusta di antara kita, supaya jangan ada tuduhan Ustaz Somad namanya dipakai untuk terjemah buku ini, padahal yang nerjemah bukan dia, yang nerjemah saya. Tapi 10 tahun yang lalu ketika saya baru selesai kuliah. Jadi adik-adik yang punya keahlian bidang terjemah bahasa Arab, cari buku-buku Arab terjemahkan. Saya enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Bahasa Inggris, cari buku Zakir Naik, cari buku Ahmad Dadat, terjemahkan bahasa Inggris. Saya bisanya bahasa Jepang, Pak Ustaz, buku Naruto. Saya kemarin S2 di India, Pak Ustaz. Carilah film India, terjemahkan. Film-film Islami. Di India banyak sekali ulama. Penulis Nobel nomor 1, pemarai pemenang Nobel sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang India. Namanya Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Orang India. Sekarang kalau sudah disebut India, kasih kertas, kertas, kertas, kertas, pena, pena, pena. Sebutkan satu negara beserta orangnya. Saudi Arabia, Raja Salman. Amerika, Donald Trump. India, Amitabh Bachchan. Langsung connect ke pikiran. Orang tidak tahu di sana ulama-ulama besar. Syekh Zakaria Kandahlawi dari India. Maulana Ilyas dari India. pesantren Deoban dari India, sekolah tinggi Aligarh dari India, Lucknow dari India. Ulama besar yang dikagumi, ulama-ulama Mesir pun kagum kepada beliau. Itulah dia pendiri Nadwatul Ulama. Nadwatul Ulama, tempat kita ada Nahdlatul Ulama, tapi di India ada Nadwatul Ulama. Ah, ini juga dari India. Bahkan Syekh Yusuf Al-Qardawi menulis buku kecil untuk pendiri Nadwatul Ulama, Abul Hasan An-Nadawi. Kitabnya bagus sekali. Madza khasiral alam bin hitatil muslimin? Apa kerugian dunia dengan runtuhnya umat Islam? Umat Islam yang jatuh, dunia mengalami keruntuhan. Umat Islam pernah tegak berdiri, dunia aman damai. Karena Islam membawa pesan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada seorang raja hebat, khalifah perkasa, namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Maka dia dirikan satu lembaga bernama Darul Hikmah. Dar, rumah, hikmah, ilmu pengetahuan. Darul Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Dia buat sebuah tim penterjemah yang ahli bahasa Persia, yang ahli bahasa Yunani, yang ahli bahasa Latin. Dia kumpulkan semua buku-buku diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Maka buku itu dikumpulkan di Darul Hikmah. Lalu datang tentara barbarian, tentara Mongol, Tatar menyerang. Mereka obrak-abrik perpustakaan itu. Mereka campakkan buku-bukunya ke sungai Efrat, ke sungai Tigris, sampai tintanya luntur, hitam sungai itu. Di Jakarta pun banyak juga yang tinta luntur di Kali Ciliwung. Hitam, sampai kuda-kuda bisa menyeberang, menginjakkan kaki di atas sungai, menyeberang sungai Efrat, karena buku mereka campakkan. Mereka adalah penghancur peradaban. Allah melaknat Mongol. Apa yang terjadi dengan Mongol sekarang? Ibu kotanya pun banyak orang yang tidak tahu. Siapa yang tahu ibu kota Mongol? Ulaanbaatar. Mungkin baru hari ini dengar namanya. Pernah ada satu standar, standar dunia, bukan standar Islam. Negara yang paling maju, siapa yang paling banyak KFC-nya? Itu standar. Ternyata dulu di Ulaanbaatar itu cuma ada satu KFC. Saking kan melaratnya Ulaanbaatar. Di tempat kita, di kelurahan pun ada KFC. Ulaanbaatar negara ibu kota, tapi miskin susah. Dulu mereka menghancurkan peradaban Islam yang luar biasa, yaitu kerajaan Bani Abbasiyah. Islam tidak hancur, buku-buku tetap dicetak. Maka datanglah seorang yang berpikir, sekarang kita sedang jatuh. Jatuh sekarang kita. Ekonomi hancur, politik berkeping, dibagi-bagi. Belanda mengambil Indonesia, Inggris mengambil Malaysia, Spanyol mengambil Maroko, Itali mengambil Libya, Mussolini menggantung Umar Mukhtar, Mesir direbut antara Inggris dengan Perancis, Spanyol, Portugal mengambil bagian atas daripada Maroko. Habis dicabik-cabik negara kita. Lalu kemudian setelah merdeka, ditinggalkan negeri-negeri ini dengan berebut perbatasan-perbatasan, terpecah belah, berkeping hancur. Dalam bidang ekonomi jatuh, dalam bidang politik kalah. Ada satu yang tidak pernah mati, yaitu ilmu pengetahuan. Maka lahirlah seorang bernama Ismail Razi Al-Faruqi, orang Palestina tapi tinggal di Amerika, ahli debat. Berdebat dia dengan perempuan Israel. Akhirnya perempuan Israel itu mengaku kalah, dan karena kalah dipinangnya dengan bismillah, menikah jadi istrinya. Jadi kalian yang hebat berdebat, berdebatlah, panggil. Saya mau debat dengan kamu, dengan syarat kalau kalah, nikah sama saya. Kalah perempuan itu, menikah, muslimah Israel, jadi istrinya. Lalu kemudian dia berpikir, maka untuk membangkitkan umat Islam bukan dengan senapan, bukan dengan pistol, bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika, bukan dengan membunuh turis di Bali. Tapi dengan cara apa? Dengan membangkitkan ilmu pengetahuan. Maka Ismail Raji Al-Faruqi mengatakan, sekarang ada orang yang ngerti Islam tapi buta sains, tidak mengerti ilmu kedokteran, buta. Ada orang yang paham sains, hebat teknologi, saintek, tapi buta agama. Maka mereka ini tidak pernah ketemu. Bagaimana kalau dikawinkan, dimatchingkan, diketemukan, dijodohkan antara Islam dan sains? Maka Islam akan bangkit. Maka dia tawarkan ke negeri Muslim terbesar di dunia, Republik Indonesia. Dulu, beberapa puluh tahun yang lalu, dia datang ke negeri ini, dia tawarkan, bagaimana kalau di negeri ini didirikan universitas internasional, digabungkan antara Islam dan sains? Kebetulan negeri ini waktu itu belum bisa menerima. Maka dijawab, ini mengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya gagal didirikan. Tawaran itu diambil oleh ABIM, angkatan belia Islam Malaysia. Maka berdirilah di Gombak, Kuala Lumpur, universitas bernama IIU, International Islamic University, atau bahasa Melayunya UIA, University Islam Antarbangsa Gombak, Kuala Lumpur. Salah satu alumninya itulah pendiri Tafakkuh, lembaga ini yang logonya ini, Tafakkuh. Nama pendirinya Dr. Mustafa Umar dari IIU, International Islamic University. Dan di antara mereka ada satu alumni IIU, itulah Ustaz Rahman. Adik-adik yang mau masuk IIU, segera temui Ustaz Rahman, tapi nanti selesai acara. Tapi syarat mau masuk IIU berat. Skor TOEFL-nya harus 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Persiapan dulu setahun, 6 bulan, pergi ke Pare. Di Pare masuk kampung Inggris. Kawan saya mau masuk IIU enggak bisa, akhirnya pergi ke Pare, 6 bulan, 7 bulan di Pare, alhamdulillah. Pulang dari Pare lancar bahasa Jawanya. Bahasa Inggrisnya lancar juga. Bahasa Jawanya bonus. Pas saya tanya, "Pripun kabare, Api?" Alhamdulillah, I am still okay. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adik-adikku remaja-remaja, insyaallah ini bangkitlah Islam. Alhamdulillah di sana ditemukan. Inilah yang dikenal dengan integrated curriculum. Orang faham sains teknologi, hebat dalam bidang kedokteran, tapi juga dia menguasai 5: Quran, hadis, akidah, akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Apa itu fikih? Islamic law. Apa itu akidah? Teologi, keyakinan tentang setelah mati, bahwa kita akan hidup lagi, bahwa kita akan dihisab, bahwa kita akan dihitung, bahwa segala amal kita akan dipertanggungjawabkan. Ini keyakinan. Kalaulah seorang pedagang keyakinannya dalam, maka dia tidak akan curang. Kalau seorang pemimpin keyakinannya dalam, dia tidak akan mengkhianati rakyatnya. Kalau rakyat keyakinannya kuat, maka dia akan pilih pemimpin-pemimpin yang amanah. Mudah-mudahan ke depan kita memiliki pemimpin yang amanah. Karena umatnya sudah mengerti, sudah paham tentang politik Islam, yang buku-bukunya banyak bertebaran. Tapi buku tetaplah tinta. Tinta itu mati, kertas itu mati, pena itu mati. Dia akan hidup kalau bersentuhan dengan manusia. Makanya saya bangga melihat anak-anak muda ketika pulang dari pameran buku internasional, dia bawa buku tebal-tebal, langsung mampir ke musola, dia letakkan, rupanya bantal tidur. Gak dibaca, nanti di rumah Pak Ustaz. Bapak Ibu, saudaraku, anak-anak, adik-adik, sahabat-sahabat dakwah sekalian, inilah pentingnya menulis. Jadi yang belum punya bakat menulis, silakan aja menulis. Kebetulan ada yang kirim WA ke saya, "Ustaz, saya mau menulis Pak Ustaz." "Nulis apa?" "Nulis tentang kehidupan Ustaz." "Jangan, nanti kamu capek sendiri. Nyari informasinya payah." "Jadi gimana Ustaz?" "Kamu kumpulkan saja 40 tulisan. Tulisan di Facebook, tulisan di Twitter, tulisan di BBM, tulisan di WhatsApp, tulisan di koran, kamu tulis. Nanti buat judulnya 40 tokoh berkata tentang Abdul Somad." Jadi kamu enggak perlu nulis, copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Rapi kan? Edit jadi. Oh, tapi jangan ditiru lagi, udah ada yang nulis. Aspek yang lain, cari siapa? Ustaz Salim Afillah. Ada ustaz, kumpulkan 40 biografi ustaz-ustaz mu'alaf. Buatkan. Ustazah Irene Handono, Ustaz Yahya Walone, Ustaz Felix Siau, Ustaz, kumpulkan semua. Itu sekedar ide. 40 enggak dapat Pak Ustaz. 30 ustaz-ustaz. 30 juga enggak dapat Pak Ustaz. 10. Kalau di bawah lagi Pak Ustaz, kamu ini mau nulis apa mau nawar? Nah, ini semua. Lalu kemudian apa saja bisa dijadikan buku. Yang paling tinggi kualitas menulisnya orang Mesir. Saya pernah beli buku judulnya Ajaibul Atbak wal Asfar. Ajaib, ajaib, ajaib. Atbak, piring-piring. Asfar, perjalanan-perjalanan. Isinya seorang wartawan, setiap kali dia pergi makan, makanan itu ditulisnya. Saya pergi ke sana, makanannya ini enak. Saya pergi ke sana, makanan ini enak. Saya pergi, jadi makan. Tapi yang paling berkesan saya buku itu, dia tulis. Yang paling saya heran adalah ada suatu negeri yang makan nasinya sehari 3 kali. Namanya Republik Indonesia. Ada di buku itu. Dia heran, kok bisa kita makan nasi 3 kali sehari. Di Maroko orang makan nasi seminggu sekali. Karena dia makan gandum. Lalu ada orang ngomong ke saya, kami heran, ente kok makan nasi 3 kali sehari. Saya balikkan, saya juga heran, ente kok makan gandum terus. Oleh sebab itu semua bisa ditulis. Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, tafsirnya 2, Ad-Durrul Mansur bi Tafsir Bir-Maksur dengan Tafsir Jalalain. Kitab tafsirnya 2, kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir. Kitab ulumul hadisnya Tadribur Rawi, Syarah Taqrib Nawawi. Berapa jumlah kitabnya? 500 kitab. Imam Suyuti kitabnya 500 kitab. Luar biasa. Tapi dia masih sempat nulis tentang piramid. Kawan saya ajak ke piramid, enggak mau. Bro, ayo kita ke piramid foto-foto. Aku tidak mau, karena piramid peninggalan Fir'aun. Aku anti Fir'aun. Enggak mau dia ke piramid. Lalu saya tanya, kamu kenal sama Imam Suyuti? Ya, imam besar, penulis, ulama besar. Tahu enggak Imam Suyuti pernah nulis buku? Apa judulnya? Tuhfatul Kiram fi Khabaril Ahram. Biografi sejarah tentang piramid. Bagaimana piramid dibangun, bagaimana piramid ditemukan, bagaimana pintu piramid, apa isi piramid, itu ditulisnya. Ulama, ahli tafsir masih sempat nulis piramid. Maka kita juga orang Islam tidak ada salahnya. Sejarah Candi Borobudur, sejarah candi ini, bagaimana nenek moyang yang sebelumnya Hindu Buddha bisa diislamkan oleh Wali Songo, tetap menjaga kebinekaan, tetap cinta NKRI, tapi tahu kita sejarah agama lain. Kita tidak pernah merusak akidah, tapi kita tahu. Dengan tahu itu, insya Allah kita tidak akan macam-macam. Dengan tahu, kita tidak akan merusak. Mengapa orang menjadi merusak? Mengapa orang menjadi menista? Karena tidak tahu. Maka kalau tidak tahu, aku tidak tahu. Nah, akhirnya ya merusak. Nah, maka ke depan menulislah apa yang bisa ditulis. Untuk sementara, tulis aja dulu tentang biografi diri sendiri, autobiografi. Aku dilahirkan di sebuah desa yang terpencil. Nanti ketahuan dari kampung. Tidak terlalu terpencil. Ketika hujan rintik-rintik, maka saat itu ada seorang ibu tua yang sedang hamil. Tiba-tiba anak menangis. Loh, belum lahir kok udah nangis. Maka lahirlah anak itu dalam suasana yang begitu mencekam. Hanya ada seorang bidan kampung yang datang karena puskesmas belum lagi didirikan. Jadi begitu membaca sejarah itu, paling tidak untuk diri sendiri, nanti sampai masanya bisa dicetak, tulis saja di laptop. Tapi jangan hanya di laptop saja, di copy, simpan di email. Karena pengalaman kalau laptopnya hilang, semuanya hilang. Kita kesal, menyesal, marah. Ini semua penting ke depan. Kita kenal dengan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dari bukunya. Kita mengenal Imam Laits As-Samarqandi dari bukunya. Kita mengenal Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah dari perjalanan 16 tahun berkelana, pergi haji ke Makkah, ziarah ke makam Nabi di Madinah, terbang ke negeri Syam, pergi ke Mesir, menyeberang Laut Merah, setelah itu kembali ke Persia, setelah itu kembali ke Uzbekistan. Nama kampung alamannya Bukhara. 16 tahun berpetualang, disaringnya hadis-hadis, terkumpullah sebuah kitab besar 7275 hadis. Itulah dia kitab Al-Jami' Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah SAW wa sunanihi wa ayyami, diringkas dengan nama Sahih Al-Bukhari. Dia sudah mengumpulkan itu. Datanglah imam meringkas, maka muncullah kitab Sahih Bukhari, diringkas menjadi Khulasah Sahih Bukhari. Terlalu tebal. Bagaimana kalau diringkas? Ringkasan Sahih Bukhari. Datang lagi imam, ini kitabnya sudah tebal tapi orang tak paham, bagaimana kalau kita jelaskan? Datang Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menulis kitab syarah, judulnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Datang lagi Imam Al-Qastullani, menulis kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari. Datang lagi Imam Badruddin Al-Aini, menulis syarah Sahih Al-Bukhari. Bukhari diringkas sudah, disyarah dijelaskan sudah, ternyata belum diterjemahkan. Bagaimana kalau saya terjemahkan? Datang ke penerbit. Pak penerbit, ya, saya ada ide ini pak. Apa ide kamu? Saya mau menerjemahkan Sahih Bukhari, sudah lama kami terbitkan. Terjemah bahasa Indonesia? Iya. Bagaimana kalau terjemah bahasa Sunda? Kan belum ada. Maka datanglah seorang sahabat bertemu dengan Nabi. Nabi pun bertanya, kumaha atuh dawang? Kan belum ada bagi masyarakat terjemah Sahih Bukhari dalam bahasa Minangkabau. Belum ada terjemah Sahih Bukhari bahasa Batak. Belum ada. Kenapa tidak berpikir? Apalah ta'qilun? Apalah tatafakkarun? Apalah tatadzakkarun? Saya baca buku Najib Aqiqi di perpustakaan Darul Hadis Maghribi. Najib Aqiq menulis buku. Apa judulnya? Orientalis Al-Istishraq. Orientalis, orang-orang barat yang mengkaji Islam. Dia buat pernegara. Orang Spanyol mengkaji Islam, orang Perancis mengkaji Islam, orang Portugis mengkaji Islam, orang Jerman mengkaji Islam. Orang pertama, biografinya, namanya, catatannya, tulisannya, referensinya, kitab-kitabnya. Disitulah saya tahu, ternyata Sahih Bukhari sudah diterjemahkan ke bahasa Perancis, Sahih Bukhari sudah diterjemahkan ke bahasa Jerman, Sahih Bukhari diterjemahkan ke bahasa Latin. Oleh siapa? Orang-orang Orientalis. Menulislah. Ada seorang laki-laki bernama Aren Jan Wensing. Aren Jan Wensing. Dari namanya kita sudah tahu ini orang tidak mandi wajib. Tapi dia menulis buku kamus pencari hadis dalam 9 kitab, panjangnya 1 meter. Apa nama kitabnya? Al-Mufahras, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Hafazul Hadis, kamus pencari hadis dalam 9 kitab. Sekarang kalau adik-adik hafal ayat Quran tapi tidak tahu letaknya di mana. Contoh ayat tentang zina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah dia 100 kali. Itu ayatnya di mana? Mudah saja, tanya aja ustaz. Ustaz, ayat ini di mana? Iya, kalau dia balas, kalau enggak. Ustaz Somad sudah berapa kali saya WA enggak balas-balas. Cara mudah, buka Quran digital, download dari Play Store. Quran digital, tulis Azaniyatu, enter, langsung dapat. Dulu belum ada alat itu. Bagaimana cara mencari hadis di kitab apa? Maka disusunlah 9 kitab, pencari hadis dalam 9 kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Muwatta' Malik. 9 kitab mereka kaji selama 40 tahun. Lahirlah kitab panjang berjudul Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fazil Hadisin Nabawi. Dicetak oleh Belanda atas biaya dari kerajaan Belanda. Datang seorang bernama Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi dari Mesir, diterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Buku itu sekarang ada di perpustakaan di seluruh universitas-universitas Islam, di antaranya tempat kami di Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Apa maknanya? Orang barat non-muslim mengkaji agama kita membuka kitab-kitab kita dan punya referensi menulis. Andai nanti diperiksa mata kita dengan mata Aryan Janwensing, diklik kanan, klik kanan, cek properties. Mungkin lebih banyak mata dia membaca kitab dari mata kita. Jangan sampai kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka membaca, menulis, menulis, membaca. Alhamdulillah Ustaz, buku-buku sudah saya beli di Selama Islamic Book Fair ini saja sudah 3 kardus saya beli, alhamdulillah. Rencananya mau dibaca? Enggak, mau disedekahkan aja. Saya mau berharap royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Mereka baca pahalanya ngalir, mereka baca pahalanya ngalir. Baik, bukan berarti tidak baik, tapi dia juga ingin membangkitkan semangat kita. Penulis-penulis macam-macam. Saya mau buku yang serius. Bukunya Ustadz Adnin Armas, bukunya kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada di INSIS. Saya mau bacanya buku untuk remaja muda santai tapi bermakna. Bukunya Ustadz Felix Siau, bukunya Ustadz Salim Afillah, bukunya Ustadz macam-macam. Dan sahabat-sahabat kita ini memang spesialisasi di bidang mereka. Ustadz Maliki memang beliau public speaking, bagaimana cara bicara. Makanya saya tidak pernah bertanya kepada beliau gimana bicara saya ini sudah sesuai apa tidak menurut ilmu public speaking. Belum pernah saya tanyakan walaupun sekali, karena saya tahu pasti banyak salahnya, karena saya tidak pernah punya ilmu public speaking. Saya pernah diminta beberapa universitas, Ustaz, bisa enggak ke kampus kami tablik akbar? Saya bilang bisa. Enggak, kita bukan tablik akbar. Terus Ustaz jelaskan tentang ilmu public speaking. Public orang banyak, speaking gimana ngomong di depan orang banyak. Oh, terus terang saya enggak bisa. Kenapa? Saya enggak punya ilmunya. Loh, Ustaz kok bisa ngomong? Enggak tahu, saya ngomong aja. Tapi bagaimana caranya, teknisnya, ini perlu belajar, ada ilmunya. Siapa yang punya ilmu itu Ustaz? Namanya Ustaz Maliki dari Universitas Malang, dan beliau punya buku tentang itu, public speaking. Saya diminta juga sama anak-anak remaja masjid tentang bunyi huruf. Bagaimana bunyi huruf A, bagaimana bunyi huruf O, bagaimana bunyi huruf O, bagaimana huruf Tha. Terus terang saya tidak tahu. Kenapa? Karena ini ada ilmunya khusus, saya tidak menguasai. Ngaji insya Allah saya bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini ada ilmunya khusus. Ada guru kami sekolah dulu di Sudan, namanya Ma'ad Khartoum Lughatul Arabiyah. Ma'ad Khartoum Lughatul Arabiyah Lighairi Natiqina Biha, Institut Khartoum untuk belajar bahasa Arab. Belajar bagaimana menyebut bunyi huruf. Diletakkan kapas di atas telapak tangan, dihembus. Belajar menyebut huruf fa. Huruf fa. Fa. Ternyata satu lokal salah semua, karena kapasnya terbang ketika hurufnya keluar. Fa. Yang benar gimana dokter? Kapasnya terbang baru hurufnya keluar. Fa. Anginnya duluan keluar baru hurufnya. Fa. Tapi yang lebih parah lagi, huruf fa. Fa. Ini ada ilmunya. Ini tidak hanya, oh ribet sekali bahasa Arab itu Ustaz. Bahasa Inggris lebih enak. Bahasa Inggris hurufnya enggak pakai-pakai tajwid, enggak pakai tahsin. Siapa bilang Inggris juga pakai huruf shin? Tadi yang disebut beliau huruf la in syakartum. Sya. Memangnya huruf bahasa Inggris ada huruf shin? Ada. Mana contohnya? Shopping center. Memangnya bahasa Inggris ada huruf shin? Ya, mana? Workshop. Ada. Siapa bilang? Tapi bahasa Inggris enggak ada pakai huruf ain. Ain tak ada bahasa Inggris. I love you. Ada. Bahasa Arab ada huruf wa. Bahasa Arab ada huruf la. Bahasa Arab ada huruf tha. Ini semua. Bahasa Indonesia enggak ada. Saya suka Ustaz Thoman. Habis. Ini semua ada ilmunya. Maka saya sendiri pun masih belajar kepada beliau tentang aliran-aliran sesat. Jangan mudah memvonis sesat. Sesat. Saya berapa kali lihat komen di internet, jangan ikuti pengajian Ustaz Somad, dia itu Ustaz sesat. Sampai-sampai saking banyaknya yang bilang saya sesat, saya pun ragu, jangan-jangan saya sesat. Somad sesat, Somad sesat. Di Twitter dia bilang saya sesat. Di BBM dia bilang saya sesat. Di FB dia bilang sesat. Akhirnya, jangan-jangan saya sesat ini. Saya tanya ke Ustaz Roni Chandra, Ustaz, saya ini sesat apa enggak? Kata dia, yakinlah Ustaz bahwa kau tidak sesat. Kau masih berada di jalan yang benar. Alhamdulillah, untung. Tapi rupanya, karena beliau tidak mengatakan saya sesat, beliau pun disesatkan orang juga. Yakinlah bahwa kita tidak sesat. Karena yang menyesatkan dan tidak menyesatkan itu adalah ada aturan koridornya menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau Quran mengatakan sesat, Sunnah mengatakan sesat, maka dia sesat. Ustadz Roni Chandra menyusun kitab berdasarkan Quran, Sunnah, ijma', qiyas, fatwa ulama bahwa ini sesat. Menurut ulama, menurut tafsir, menurut ilmu akidah, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ini sesat. Jadi bukan menurut saya, menurut kami, tapi menurut ilmu ada kode etik, ada aturannya. Bola saja ada aturannya. Gol. Ternyata ikhtilaf. Menurut ini tidak gol. Menurut ini gol. Outside. Menurut Liverpool tidak outside. Manchester United dengan Real Madrid ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi ternyata kembali ke mana? Kembali ke statuta. Yang menyusun statuta siapa? Pakar-pakar bola. Dulu waktu kami di Mesir ada namanya Dr. Ala. Dr. Ala S3 bidang bola. Pokoknya kalau nonton bola dia komentator. Bola ini begini, sejarah bola ini adalah bola ini, namanya tendangan pisang ini, namanya tendangan ini yang itu, tahu dia semua. Tapi kalau dia dikasih bola belum tentu bisa main bola. Karena dia teorinya saja. Oleh sebab itu maka ini adalah ilmu pengetahuan. Bangkitnya peradaban Islam adalah dengan ilmu. Maka dalam Islam dikatakan yarfa'illahul ladzina amanu, Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma darajat, orang yang beriman diangkat derajatnya, tapi orang ilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Mana buktinya orang berilmu diangkat derajatnya? Kita lihat nama mereka kekal dan abadi. Nama mereka akan harum semerbak. Kita tidak berilmu karena ingin nama dikenang. Siapa yang mencari ilmu? Siapa yang menuntut ilmu? Hanya untuk mendebat ulama, hanya untuk membodoh-bodohi orang awam, hanya ingin mencari nama. Lam yajid irfal jannah, dia tidak mencium bau surga. Maka saya Abdul Somad Al-Fakir tidak pernah ingin berkata aku lebih hebat, aku lebih mulia, tidak. Hanya sekedar share informasi saja. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan ini insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat dakwah, kawan-kawan, bapak ibu, hadirin hadirat, bil khusus anak-anak muda. Ini saya lihat anak-anak muda semua. Saya melihat wajahnya satu-satu anak-anak muda semua. Adapun yang di sini mohon maaf saya tidak lihat. Saya menjaga tidak mahram. Sekali-sekali aja saya lihat. Kita semuanya insyaallah yang hadir ini diberkahi Allah Ta'ala. Langkah kakinya mencari ilmu, habis dari sini beli buku. Kami dulu kalau di Kairo ada namanya Ma'rad Kutub Ad-Dauli, International Book Exhibition, pameran buku internasional seluruh dengan berbagai macam bahasa ada. Tapi kami waktu itu masih mahasiswa, sering pergi ke pameran buku. Buka aja nggak beli. Buka, karena waktu itu krisis moneter, buku mahal. $1 waktu itu sampai 1998, saya berangkat 2002 pulang, dolar tetap melambung. Tapi ada bazar buku-buku bekas, namanya Uzbekiyah, buku-buku. Tapi buku-buku baru tetap dibeli, sampai sekarang kami simpan, kami pegang, kami bawa. Bahkan kemarin saya ke Kairo lagi bulan Desember, bulan Agustus yang lalu, 2017 saya berangkat ke Kairo. Saya beli lagi buku, pergi ke Hussein, samping Al-Azhar, ada namanya banyak toko-toko buku, kami membeli buku-buku. Kenapa? Itu yang akan diwariskan, yang akan kekal awadi. Diwariskan tanah, habis dijual. Diwariskan motor, dicuri maling. Diwariskan harta benda, berapa banyak tuan tanah sekarang marah ngambil upah membersihkan tanah orang. Berapa banyak diwariskan emas, sekarang hilang, tak berkesan. Tapi kalau kau wariskan buku ilmu pengetahuan, anak-anak kita, kita wariskan ilmu pengetahuan. Betapa bahagianya kita ketika kita buka lemari, kita lihat buku-buku tinggal warisan ayah kita. Ketika kita buka buku yang ditinggal almarhum ayah kita, alhamdulillah Pak Ustadz, buku ayah kami banyak, tapi masih disampul plastik semua Pak Ustadz. Mungkin ayahmu sibuk tidak sempat beli buku, dan memang itu dibelikannya bukan untuk dia, untuk anak-anakku di masa akan datang. Belilah buku, karena dia teman terbaik di saat susah, teman terbaik di saat senang. Saat senang kau baca buku, hatimu akan lapang. Saat susah kau baca buku, hatimu akan ringan. Saat kaya kau baca buku, kau ingat orang susah. Saat susah kau baca buku, bangkit semangat hidup. Beli buku, baca buku, renungkan. Setelah kau mampu menulis buku, mulailah menulis dari yang ringan-ringan. Saya mulai menulis buku dari yang ringan sekali, buku yang paling tipis. Paling tipis, 33 tanya jawab kurban. Waktu itu saya hanya bisa nulis, saya tulis, apakah arti kurban, siapa sajakah yang wajib berkurban, berapakah umur kambing, bagaimana syarat-syarat kambing yang boleh kurban. Lalu setelah saya tanya-tanya, saya kumpulkan beberapa ustad-ustad. Saya tanya, ustad, gimana nih ustad? Oh, gini. Gimana nih ustad? Oh, gini. Gimana nih ustad? Oh, gini. Habisnya saya tulis. Nah, saya buat gambar kambing. 33 tanya jawab kurban. Buat di sampulnya Haji Abdul Somad. Disangka orang saya yang nulis. Di dalam baru saya jelaskan, sebetulnya buku ini bukan saya yang nulis. Saya hanya ngumpulkan aja. Oh, ustad mau jual buku ini ya? Tidak. Ini sudah ada di internet, cari saja 33 tanya jawab kurban, ada dalam bentuk PDF. Oh, saya enggak maulah kalau cuma PDF, enggak asik bacanya, saya mau yang aslinya. Silakan dapatkan di toko terdekat. Kecil cuman berapa halaman? Hanya sekedar 46 halaman. Tapi setiap musim kurban pasti buku ini dicari. Sekarang Syawal, sekarang Syaban, habis Syaban Ramadan, Ramadan, Syawal, habis Syawal, Zulqa'dah. Zulqa'dah buku ini kembali dicari. Ustaz, buku yang kemarin? Ustaz, buku yang kemarin? Kan udah beli tahun lalu. Dipinjam masjid, enggak pulang-pulang, Pak Ustaz. Tentang Ramadan. 34 tahun Ramadan. 99 tanya jawab salat. Yang ditanya masalah itu aja. Ustaz, kalau takbir tangannya gini, apa gini, apa gini? Terus, Ustaz, kalau salat itu tangannya gini, apa gini, atau gini? Ustaz, kalau tasyahud itu tangannya gini, apa gini, atau gini-gini? Ustaz, kalau turun sujud itu lutut dulu yang turun, atau tangan dulu? Saya bahas semua di sini. Yang lutut dulu, ini mazhabnya. Yang tangan dulu, ini mazhabnya. Yang enggak ada, kening dulu. Ada semua. Ustaz, kalau doa itu angkat tangannya gini, atau gini? Jadi saya selalu pas ditanya orang, saya kumpulkan. Dulu judulnya 77 tanya jawab sholat. Lalu kemudian saya tambah 99. Kenapa Ustaz enggak buat 88? Nanti ada yang tersinggung. 77, saya lahir 77. 99, Asmaul Husna. Ada lagi orang nanya, pertanyaannya itu aja. Dari dulu awal jadi Ustaz sampai sekarang nanya masalah itu aja. Masalah Yasin, masalah tahlil, masalah baca Quran di samping kubur, masalah ziarah, masalah tawassul. Akhirnya saya susun 37 masalah. Ustaz kok 37? Kebetulan pas nulis buku ini umur saya 37. Saya buat 37. Nanti saya mau cerita ke anak-anak saya, ke cucu-cucu saya. Ketika anak saya sudah sibuk kerja, saya di rumah dengan cucu-cucu saya. Saya ajak mereka duduk sambil cerita. Udah tua ceritanya, udah tua. Cucu-cucuku sekalian. Lalu waktu Mbah masih muda, waktu masih ganteng-gantengnya, Mbah nulis buku, ini bukunya 37. Bestseller lagi. Bestseller lah bukunya. Ini dia. Jadi bisa cerita di masa, nantilah kira-kira tahun 2048. Emang Ustaz sampai? Insya Allah jamaah pasti banyak mendoakan saya panjang umur. Nah, lalu kemudian ada saya terjemahkan buku. Jadi kalau selama ini saya cerita tentang Yahudi, orang Yahudi mengatakan bahwa Palestina tidak akan kami bebaskan karena dulu ada seorang yang bergulat dengan Tuhan, namanya Israel. El artinya Tuhan. Israel, orang yang bergulat dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Gila itu. Di sini diceritakan bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. dan mereka mengatakan itulah bumi yang dijanjikan Tuhan. Sejarah agama Yahudi. Abdul Somad dengan sahabat saya menerjemahnya dulu. Wah ini, jadi kalau kita cerita tentang Yahudi, cinta kita pada Palestina, tentang Israel, kita mesti tahu. Nanti anak-anak kita nanya, papa, papa, papa, mama, apa itu Israel? Israel itu adalah negara yang menjajah Palestina. Sejarahnya, jangan tanya-tanya. Jangan tanya, jangan tanya. Tapi setelah buku ini, insya Allah, gimana sejarahnya, Pak? Gimana sejarah tentang Palestina itu, papa? Gimana sejarah tentang? Pokoknya baca aja sendiri. Bapak, bapak enggak, belum sempat lagi baca. Kamu baca di sini. Apa yang dimuliakan Allah. Buku saya semuanya ada di internet, di Play Store. 30 fatwa seputar Ramadan, ada. 33 fatwa tanya jawab kurban, ada. 99 tanya jawab sholat, ada. 37 masalah populer, ada. Kenapa yang terjemah Ustadz tidak upload ke internet? Karena sudah dijual ke penerbit 10 tahun yang lalu. Kalau saya upload ke internet, saya bisa ditangkap karena sudah merusak hak yang sudah dibeli orang lain. Mudah-mudahan ini menjadi sekaligus klarifikasi. Jangan ada fitnah di antara kita. Karena sekarang fitnah ini luar biasa. Tadi saya mulai jam 11 kurang 15, sekarang jam 11 kurang 25, berarti saya sudah ngomong 50 menit. Padahal tadi rencananya saya mau duduk-duduk santai aja. Sudah saya susun pantun supaya saya tidak berdiri. Kalau pergi ke Kediri, jangan lupa minum teh tubruk. Yang lain sudah berdiri, saya maunya cuma duduk. Rupanya melihat orang banyak harus berdiri juga. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Di akhir tausiah, kita mesti menolong saudara kita yang sedang dijajah oleh Israel di Palestina. Judulnya infak untuk sahabat Al-Aqsa, nanti disebar. Tapi Ustaz enggak boleh hanya cuman bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah. Ustaz enggak, saya ngajak aja. Ustaz harus bersedekah juga. Saya enggak tahu ini, kalau acara ini tadi ada penggalangan dana. Kalau tahu gini enggak buat dompet kan? Akan datang tolong dikasih tahu bahwa ada yang model begini. Satu, mana duit 2000 tadi? Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Cepat-cepat jauhkan dari sini. Makin sakit hati kita melihat ini. Bawa ke sana. Allahu Akbar. Sebarkan seluruh, semuanya ada 7 kotak. Yakinkan ketujuh-tujuhnya kembali ke panitia. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Di akhir majlis yang agung, mulia dan baik ini kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah dalam iman dan Islam. Dijauhkan dari riba, zina dan narkoba. Diselamatkan dari perbuatan yang dimurkai Allah. Dan yang paling penting, kita semua bersatu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Jannatul Firdaus. Ala hadhihi niyyah.

walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau bilang. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor

0: tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditugaskan oleh Nabi untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncullah seseorang lalu mencuri segenggam makanan. Namun kepintaran Abu Hurairah memang patut dipuji. Kemudian pencuri itu berhasil ditangkapnya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Aku akan adukan kamu kepada Nabi." Lalu bukan main takutnya pencuri itu mendengar ancaman Abu Hurairah, hingga kemudian ia pun merengek-rengek. "Saya ini orang miskin. Keluarga tanggungan saya banyak. Sementara saya sangat memerlukan makanan itu." Maka pencuri itu pun dilepaskan. Dalam hati Abu Hurairah berkata, "Bukankah zakat itu pada akhirnya akan diberikan kepada fakir miskin? Hanya saja caranya yang keliru." Kemudian keesokan harinya Abu Hurairah melaporkan kepada Nabi. Maka bertanyalah Nabi, "Apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam ya Hurairah?" Abu Hurairah pun berkata, "Ya Nabi, ia mengeluh bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan." Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia pun kasihan kepada pencuri itu. Maka pencuri itu pun dilepaskannya. Nabi pun berkata, "Bohong dia. Pada malam nanti dia pun akan datang lagi." Karena Nabi berkata seperti itu, maka penjagaannya pun diperketat dan kewaspadaannya pun ditingkatkan. Dan akhirnya benar juga, pencuri itu kembali lagi lalu mengambil makanan seperti kemarin. Dan kali ini pun ia tertangkap. Lalu Abu Hurairah pun berkata, "Akan aku adukan kamu kepada Nabi." Tapi sama seperti kemarin, pencuri itu sekali lagi meminta ampun. "Saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji esok tidak akan kembali lagi." Akhirnya, kasihan juga rupanya Abu Hurairah mendengar keluhan orang itu. Dan kali ini pun kembali ia dilepaskan. Dan pagi harinya, kejadian ini pun dilaporkan kepada Nabi. Lalu Nabi pun bertanya kepadanya dan mendapat jawaban yang sama. Kemudian Nabi menegaskan, "Pencuri itu bohong dan nanti malam ia akan kembali lagi." Malam itu Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan dan kepintaran penuh. Mata, telinga dan perasaannya dipasang baik-baik. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Sudah dua kali ia dibohongi oleh pencuri itu. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti yang dikatakan Nabi dan ia berhasil menangkapnya, ia telah bertekad tidak akan melepaskannya lagi. Hatinya pun sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia merasa kesal. Kenapa pencuri kemarin itu dilepaskan begitu saja sebelum diseret kepada Nabi? Malam semakin larut, jalanan sudah sepi, ketika tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri onggokan makanan yang dia jaga. Dan benar juga, ia datang lagi. Dan tidak lama kemudian, pencuri itu pun bertekuk lutut di hadapannya dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Memang betul, ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Lalu Abu Hurairah berkata, "Kali ini kau pasti akan kuadukan kepada Nabi. Sudah dua kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga." Lalu pencuri itu pun kembali berkata dan memohon, "Lepaskan saya, lepaskan saya." Pencuri itu pun memohon terus. Tapi
dari tangan Abu Hurairah yang menggenggam erat-erat dapat dipahami bahwa kali ini ia tidak akan melepaskannya lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya pencuri itu pun berkata, "Lepaskan saya, akan saya ajari tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah. Kemudian pencuri itu berkata, "Bila tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Maka tuan akan selalu dipelihara oleh Allah, dan tidak akan ada setan yang berani mendekati tuan sampai pagi." Maka pencuri itu pun akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Agaknya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Dan keesokan harinya, ia pun kembali menghadap Nabi untuk melaporkan pengalaman yang luar biasa tadi malam. Kemudian Nabi pun berkata, "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" Kemudian Abu Hurairah pun menceritakan segalanya. "Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna. Lalu ia saya lepaskan." Lalu kata Nabi, "Kalimat apakah itu?" Kata Abu Hurairah, "Kata pencuri itu, kalau kamu tidur, bacalah ayat kursi. Dan katanya, jika engkau membaca ayat kursi, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi." Menanggapi cerita Abu Hurairah, Nabi pun berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta." Kemudian Nabi pun bertanya lagi, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" Lalu Abu Hurairah berkata, "Entahlah." Nabi pun menjawab, "Itulah setan."

0: Pada suatu hari, Ibrahim bin Adam didatangi oleh seorang laki-laki yang gemar melakukan maksiat. Lelaki tersebut bernama Jahdar bin Rabi'ah. Ia meminta nasihat kepada Ibrahim agar ia dapat menghentikan perbuatan maksiatnya. Jahdar berkata, "Ya Abu Ishaq, aku ini seorang yang suka melakukan perbuatan maksiat. Tolong berikan aku cara yang ampuh untuk menghentikannya." Setelah merenung sejenak, lalu Ibrahim berkata, "Jika kau mampu melaksanakan 5 syarat yang kuajukan, aku tidak keberatan kau berbuat dosa." Tentu saja dengan penuh rasa ingin tahu yang besar, Jahdar kemudian balik bertanya, "Apa saja syaratnya ya Aba Ishaq?" Lalu Ibrahim berkata, "Syarat yang pertama, jika engkau melaksanakan perbuatan maksiat, janganlah kau memakan rizki Allah." Kemudian Jahdar mengernyitkan dahinya, lalu berkata, "Lalu aku makan dari mana? Bukankah segala sesuatu yang berada di bumi ini adalah rezeki Allah?" Lalu Ibrahim berkata, "Benar, bila engkau telah mengetahuinya, masih pantaskah engkau memakan rizkinya, sementara kau terus-menerus melakukan maksiat dan melanggar perintah-perintahnya?" Lalu Jahdar menjawab, "Baiklah, kalau memang itu syaratnya. Kemudian apa syarat yang kedua?" Lalu Ibrahim berkata, "Kalau kau bermaksiat kepada Allah, janganlah kau tinggal di buminya." Syarat yang kedua ternyata membuat Jahdar lebih kaget lagi. "Apa? Syarat ini lebih hebat lagi. Lalu aku harus tinggal di mana? Bukankah bumi dengan segala isinya ini adalah milik Allah?" Lalu Ibrahim menjawab, "Benar, wahai hamba Allah. Karena itu pikirkanlah baik-baik. Apakah kau masih pantas memakan rizkinya dan tinggal di buminya, sementara kau terus-menerus berbuat maksiat?" Lalu laki-laki itu berkata, "Kau benar Abu Ishaq. Lalu apa syarat yang ketiga?" Tanya Jahdar semakin penasaran. Lalu kata Ibrahim, "Kalau kau masih bermaksiat kepada Allah, tetapi masih ingin memakan rizkinya dan tinggal di buminya, maka carilah tempat bersembunyi darinya." Ternyata syarat yang ketiga ini membuat Jahdar makin terkesima. "Ya Aba Ishaq, nasihat macam apa semua ini? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?" Lalu kata Ibrahim, "Bagus, kalau kau yakin Allah selalu melihat kita, tetapi kau masih terus memakan rizkinya, tinggal di buminya, dan terus melakukan maksiat kepadanya, pantaskah kau melakukan semua itu?" Tanya Ibrahim kepada Jahdar yang masih tampak bingung dan terkesima. Semua ucapan itu membuat Jahdar bin Rabi'ah tidak berkutik dan membenarkannya. Lalu Jahdar berkata, "Baiklah ya Abu Ishaq, lalu katakan sekarang apa syarat yang keempat?" Lalu kata Ibrahim, "Jika malaikat maut hendak mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya bahwa engkau belum mau mati sebelum bertaubat dan melakukan amal soleh." Kemudian Jahdar termenung. Tampaknya ia mulai menyadari semua perbuatan yang dilakukannya selama ini. Lalu kemudian ia berkata, "Tidak mungkin, tidak mungkin semua itu aku lakukan." Lalu kata Ibrahim, "Wahai hamba Allah, bila kau tidak sanggup mengundurkan hari kiamatmu, lalu dengan cara apa kau dapat menghindari murka Allah?" Kemudian tanpa banyak komentar lagi, ia bertanya untuk syarat yang kelima, yang merupakan syarat terakhir. Ibrahim bin Adam untuk sekian kalinya memberi nasihat kepada lelaki itu. Kata Ibrahim, "Yang terakhir, bila malaikat Jabaniyah hendak menggiringmu ke neraka di hari kiamat nanti, janganlah kau bersedia ikut dengannya dan menjauhlah." Kemudian lelaki itu tampaknya tidak sanggup lagi mendengar nasihatnya. Ia menangis penuh penyesalan. Dengan wajah penuh sesal ia berkata, "Cukup, cukup ya Abu Ishaq. Jangan kau teruskan lagi. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Aku berjanji, mulai saat ini aku akan beristighfar, bertaubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jahdar memang menepati janjinya. Sejak pertemuannya dengan Ibrahim bin Adam, ia benar-benar berubah. Ia mulai menjalankan ibadah dan semua perintah-perintah Allah dengan baik dan khusyuk. Ibrahim bin Adam yang sebenarnya adalah seorang pangeran yang berkuasa di Balak. Ia mendengar bahwa di salah satu negeri taklukannya, yaitu negeri Yamamah, telah terjadi pembelotan terhadap dirinya. Kezaliman merajalela. Semua itu terjadi karena ulah gubernur yang dipercayainya untuk memimpin wilayah tersebut. Selanjutnya Ibrahim memanggil Jadar bin Rabi'ah untuk menghadap. Setelah menghadap, Ibrahim berkata, "Wahai Jadar, kini engkau telah bertobat. Alangkah mulianya bila taubatmu ini disertai amal kebajikannya. Untuk itu, aku ingin memerintahkan engkau untuk memberantas kejoliman yang telah terjadi di salah satu wilayah kekuasaanku." Mendengar perkataan Ibrahim bin Adam tersebut, Jadar menjawab, "Wahai Abu Ishaq, sungguh suatu kehormatan dan anugerah yang amat mulia bagi saya, di mana saya bisa berbuat yang terbaik untuk umat, dan tugas tersebut akan saya laksanakan dengan segenap kemampuan yang diberikan Allah kepada saya." Kemudian, di wilayah manakah gerangan kezaliman itu terjadi? Ibrahim bin Adam menjawab, "Kezaliman itu terjadi di Yamamah, dan jika engkau dapat memberantasnya, maka aku akan mengangkat engkau menjadi gubernur di sana." Betapa kagetnya Jadar mendengar keterangan Ibrahim bin Adam. Kemudian dia berkata, "Ya Allah, ini adalah rahmatmu dan sekaligus ujian atas taubatku. Yamamah adalah sebuah wilayah yang dulu sering menjadi sasaran perampok yang aku lakukan dengan gerombolanku. Dan kini aku datang ke sana untuk menegakkan keadilan. Subhanallah, Maha Suci Allah atas segala rahmatnya." Kemudian berangkatlah Jadar bin Rabi'ah ke negeri Yamamah untuk melaksanakan tugas mulia memberantas kezaliman, sekaligus menunaikan amanah menegakkan keadilan. Pada akhirnya, ia berhasil menunaikan tugas tersebut, serta menjadi hamba Allah yang taat hingga akhir hayatnya.
1: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أنا خاف وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين ومسلمين دين أما بعد قال شر المعرفة رحمه الله تعالى وأدمنا فنبي فركة علومه وفيكم بدنا آمين اللهم آمين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله فمن جعل الدعاء إلى الخير دابه وشغله فقد أخذ بحظ وافر من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار على سبيله الذي قال الله تعالى فيها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إلى آخر والله أعلم. Alhamdulillah, syukur nikmat kepada Allah SWT dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabih.
1: Sahib Karib At-Taqwa AM 1368 kHz, ramah berbudaya di mana saja berada.
0: Kembali melanjutkan silaturahmi kita di dalam pertemuan satu bulan sekali untuk mempererat persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya sehingga dijadikan perkumpulan kita ini sebagai ampunan atas orang-orang tua kita, guru-guru kita, para leluhur kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di majlis yang mana salat isya berjamaah, mengingat Allah, bersolawat kepada Rasulullah, dan membaca daripada bagian-bagian ilmu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan diantarkan keridhaan ampunan untuk beliau-beliau semua yang telah berpulang ke rahmatullah, dari orang tua, guru-guru, keluarga keturunan kita semuanya, masyarakat ahli kampung kita semuanya. Mudah-mudahan diluaskan kubur mereka, diterima amal ibadah mereka, dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan bagi kita keluarga keturunan yang masih hidup, mudah-mudahan selalu mendapat taufik hidayah, selamat dunia akhirat, dikabulkan, diberkahkan semua urusan-urusan kehidupan kita, diberikan rizki hissan wa ma'nan. Amin ya arhamar rahimin. Dalam bacaan kita kitab Nasaih Diniyah al-Imam al-Haddad rahimahullah, disampaikan oleh beliau tentang sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan maka dia itu seperti orang yang mengerjakan itu kebaikan. Bila mana diri kita mengajarkan kepada istri kita tentang wudu, lalu istri kita wudunya menjadi baik, menjadi bagus, setiap kali dia berwudu kita dapat pahala berwudu. Kita ajarkan anak-anak kita berwudu, kita ajarkan istri anak kita sholat, kita ajarkan istri anak kita semuanya untuk mandi hadas besar yang benar, selama mereka pakai itu semua, kita kebagian pahalanya. Kita ajarin anak istri kita alif-alifan, alif sampai ya doang, sebagai modal dasar baca Al-Quran. Setiap kali itu istri sama anak kita baca itu ayat-ayat Al-Quran, kita kebagian pahalanya. Begitu juga kita menunjukkan jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan yang positif, kita ingetin istri kita, kita ingetin anak-anak kita, kita ini jadi hamba Allah, yang jadi Tuhan Allah, kita punya kepengenan boleh, tapi ketetapannya ada sama Allah. Kita punya kepengenan boleh, tapi ketetapannya ada sama Allah. Allah yang maha tahu, Allah yang maha sempurna aturannya, pasti tidak pernah salah menetapkan takdir dan bagian buat kita. Cuman kadang-kadang kitanya yang belum sampai berpikirnya. Jadi bukan salah, bukan. Emang Allah belum sampaikan cara berpikir kita. Allah yang belum sampaikan cara berpikir kita. Kalau Allah sampaikan, anak kecil pun akan berpikir baik dalam hidupnya. Cuma berhubung apa? Memang belum Allah sampaikan kepada kita, sehingga tadi hidup ini punya proses, ada perjalanan. Kayak negara lagi rame, dunia lagi rame, kampung lagi rame, orang lagi semangat dengan semangatnya masing-masing, macam-macam acuan kehidupan manusia. Tapi yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula orang yang menunjukkan kebaikan maka dia itu seperti orang yang mengerjakan itu kebaikan. Artinya kita dapat pahala. Kita ingetin, kita ajak orang-orang untuk berbuat baik. Istri kita tadi, anak kita, kita ajarin. Kita ajarin. Misalnya ada orang datang tukang minta-minta. Walaupun kita bisa ngasih, tapi kita kepengen ngedidik anak kita atau istri kita. Nih, tolong kasihin dia. Namanya kita ngajarin. Besok-besok istri kita sama anak kita paham, udah gak pakai disuruh. Wah, ada yang datang, orang susah. Nabi bilang apa? Ini yang subhanallah, ini yang subhanallah. Kita kalau orang datang minta sumbangan atau minta-minta, badannya keker, apalagi bawa kendaraan cakep, kira-kira kita bagi apa enggak? Enggak kan ya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, walaupun dia datang dengan kendaraan termewah sekalipun, kalau dia datang minta, bagi katanya. Berarti dia susah. Lah kan mobilnya mewah, kendaraannya mewah, pakaiannya bagus, badannya masih keker, bisa nyari duit. Mungkin kekeran badan dia sama kita, ngapa jadi kita bagi yang begitu potongannya, minta duit katanya. Minta-minta. Jangan lihat itunya. Nabi bilang walaupun itu orang datang ala farasin, kalau zaman dulu pakai kuda yang termewah, pakai onta. Zaman kita misalnya apaan mobil termewah, dia datang bawa apa? Lamborghini. Wah, minta-minta. Ah, ini saya belum punya beras ini, minta tolong beli beras. Datangnya pakai Lamborghini, kira-kira gimana? Nabi ajarannya bagi katanya. Kan dia mobilnya bagus, badannya keker, mobilnya aja suruh jual apakah beli beras. Kan kalau kata kita begitu ya. Tapi apa? Itu manusia yang kayak begitu, dia mau menghinakan dirinya sendiri. Dia yang udah menghinakan dirinya sendiri. Allah udah angkat derajat dia. Dia punya rezeki, dia punya itu harta, tapi dia yang merendahkan dirinya sendiri. Jangan salahkan Allah lagi. Tetap bagi gitu, bagi dia. Kenapa? Dia susah berarti. Walaupun lahiriah dia kaya, tapi hakikatnya dia susah karena hatinya enggak pernah ngerasa cukup. Hatinya enggak pernah ngerasa cukup. Nah, kita ajarin sama anak kita begitu tuh. Kita ajarin sama anak kita begitu. Itu namanya apa? Setiap kali nanti anak kita memberi, kebagian kita pahalanya. Kebagian, kebagian pahalanya. Semuanya. Siapa aja yang nunjukin kebaikan, kebenaran, maka bakal dapat pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dan kebalikannya kata Nabi, kalau memang apa? Kita yang nunjukin, ngajarin yang kurang baik, maka kita dapat dosa sebanyak tuh orang yang ngerjain kurang baik. Waliyadzubillah. Rugi kita. Kita rugi. Umur kita udah pada lewat yang urusan dulu. Yang penting sekarang sisanya. Kalau yang dulu mah jadi omongin. Main film juga kan ntar bagaimana akhirnya. Main kartu juga kan bagaimana tutupannya. Ya, sama. Hidup itu juga bagaimana, bagaimana ujungnya. Jangan pikirin yang lalu, udah biarin yang lalu berlalu. Yang penting sisa hidup kita nih sekarang. Kira-kira gimana kita mau isi pakai apa? Nih lihat tuh. Jangan bosan-bosan. Jangan ntar kita malu ah, gua kayak orang bener kalau main nyampe-nyampein aja. Gak harus begitu. Kenapa? Kita ngingetin istri kita, emang ngingetin siapa? Kita ngingetin anak kita, emang kita ngingetin siapa? Kita ngingetin saudara-saudara kandung kita, emang kita ngingetin siapa? Akaga saudara kandung kita, dia mah ngajinya lebih pinter. Ya namanya, dia juga kan manusia, orang. Saya orang, kita semuanya orang. Namanya orang mah punya sifat lupa. Punya sifat lupa. Ada wayanya dia bakal lupa, ada wayanya dia bakal lalai. Nah di situ perlunya kita saling ingetin. Nah ini malam, sebagaimana bulanan kita diingetin oleh Al-Imamul Haddad radhiyallahu an dengan apa? Dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibilang tadi, faman ja'ala du'a ilal khairi, maka barang siapa yang menjadikan dirinya untuk mengajak kepada kebaikan sebagai kesibukan dia, kerjaan dia, faqad akhadha bihadzin wafirin min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun di antara kita, enggak harus duduk di majlis taklim, enggak harus pidato di atas mimbar, enggak harus di apa? Di perkuliahan atau di sekolah-sekolah lembaga pendidikan, enggak. Di mana aja, hati di jalanan. Hati di dalam diskotik, di dalam klub malam, hati di tempat pelacuran. Yang mana aja? Adalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang ngunjukin kebaikan dapat pahala seperti yang ngerjain. Dan kalau ada di antara kita yang kerjaannya tadi, yang apa? Yang menyibukkan dirinya mengajak kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia udah ngambil warisan yang besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa aja? Enggak harus pakai pakaian begini, enggak. Biar kita pakai celana lepis, pakai apa juga. Kalau kita mau ngajak kepada kebenaran, ngajak pada kebaikan, ngajak menuju Allah, kita ingetin diri kita biar sholat, kita ingetin bini kita sholat, anak kita sholat, segitu aja. Gak harus kita sekampung, kita ingetin, enggak. Istri kita, diri kita, istri kita, anak kita, diri kita, istri kita, anak kita, kita ingetin. Nah, yang belum punya istri ya nikah dulu, berarti biar punya istri. Kita doain, mudah-mudahan. Amin. Ya. Berkah saya berarti berkah majlis ilmu, Allah datengin jodoh-jodohnya pada yang apa? Yang dapat redha dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Jindar juga bininya dapetin tontonan.
1: Sahib Karib At-Taqwa AM 1368 kHz, ramah berbudaya di mana saja berada. Ya.
0: Jadi siapa aja yang mau ngambil itu jalan, katanya ngajak pada kebaikan, berarti itu manusia udah ngambil warisan besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasara ala sabilihi allati qala Allah taala fiha kul hadhihi sabili adu ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Itu di dalam surah Yusuf ayat 108 Allah firmankan bagaimana itu tadi. Masuk kategori katanya orang-orang yang mengajak orang lain ke jalan Allah, dia tuh yang masuk ke kategori ini ayat surah Yusuf ayat 108. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Tetap di ujungnya maha suci Allah. Kenapa di ujungnya ini ayat maha suci Allah? Biar siapapun kita sadar. Biar siapapun diri kita sadar. Sadarnya apa? Kita bisa sholat, Allah yang gerakin. Kita bisa berbuat baik, Allah yang gerakin. Kita bisa ngerjain kebenaran, Allah yang tuntun. Kalau Allah kagak berikan gerakan, Allah gak berikan tuntunan, Allah gak berikan petunjuk, gak bisa kita jadi orang baik. Makanya di ujung ayat apa? Wa subhanallah. Disuruh balik diri kita. Jangan belagu di hati kita. Depan orang kita tawadu gini. Nunduk kayak. Begitu apa? Begitu orang pada bangun, pisang habis. Wah, lontong habis. Bukan tawadu. Nyuruh orang apa? Belaga dia tawadu. Biar apa? Biar mau nyolong makanan, dia nyolong berkat. Jadi tawadu adanya di hati. Tawadu adanya di hati. Bukan lagi begini merengket. Enggak. Tawadu adanya di hati. Urusan tawadu artinya di hati. Kita semuanya disuruh ingat tadi, jangan sampai kita berasa bangga. Jangan berasa kita bangga. Biar sama istri kita. Jangan kita sombong, berasa sombong sama istri kita. Biar kata istri kita, biar kata anak kita, jangan kita berasa sombong. Karena apa? Semuanya yang ngasih ketetapan adalah Allah. Yang ngasih kita bisa berbuat baik, Allah. Yang ngasih kita bisa baca Al-Quran, Allah. Yang ngasih kita bisa berzikir mengingat, Allah. Yang ngasih kita berjalan ke tempat kebaikan, Allah. Yang ngasih jalan buat rezeki kita, Allah. Yang ngasih kekuatan pada kita, Allah. Yang ngasih ilmu pada kita, Allah. Semuanya Allah. Disuruh balik kita nih.
1: Sahib Karib At-Taqwa AM 1368 kHz, ramah berbudaya di mana saja berada.
0: Ini nih, kadang-kadang ini akar masalah. Kalau apa? Bahasa Al-Jabar faktor X. Yang sering banget kita lupa. Perasaan kita udah ikhtiar begini, begini, begini, begini. Udah segala rupa kita kerjain. Ngapain kagak hasil-hasil juga, sama dengannya kagak ketemu nih. Padahal udah bener banget hitung-hitungan. Kenapa sama dengannya kagak ketemu-nemu juga? Rupanya tadi, kita ngitungnya, nyari sama dengannya pakai ini. Berasa, perasaan gue udah bener banget nih hidup. Wah, perasaan, Pan. Kata kita. Kata agama bener gak? Nabi kita sholat kakinya sampai bengkak. Lah kita kaki bengkak main kartu, Pan. Nabi kita apa? Ibadah baca Al-Quran luar biasa setiap malam. Nah kita baca Al-Qurannya kapan? Banyak kan apa? Ngelihat handphone baca Al-Quran kita. Luar biasa. Terus apaan yang kita mau sombongin? Terus kalau dikasih masalah, kita lagi mau gerendeng sama Allah. Malu kita. Malu. Sholatnya kita aja ya tempo-tempo, tempo-tempo tepat waktu, tempo-tempo tengah waktu, tempo-tempo akhir waktu. Ya kalau itu melayan dah ceritanya. Pokoknya judulnya tempo-tempo awal, tempo-tempo tengah, tempo-tempo akhir. Dan minta rizkinya kagak mau pakai tempo. Ya Allah, pokoknya buruan ya Allah, pengen banget punya bini. Ya Allah, pengen banget punya mobil. Ya Allah, pengen banget punya motor. Ya Allah, pengen banget ini goal, ini bisnis ini, ya Allah, tender. Lah kita mintanya buru-buru mulu. Dalam pengen Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini baru azan, selamat. Isya panjang, deh. Subuh masih tangeh. Iya. Ini buat diri saya khususnya, buat diri kita tadi. Nih, artinya apa? Kita nggak bisa gimana-gimana. Kalaupun kita lagi mau pakai pakaian seperti yang lagi saya pakai nih, Allah takdirin, niatin ngikut pakaian kesunahan Nabi. Bukan lagi kita pengen bergaya, karena malu kita pakai pakaian begini sebenarnya. Bukan pantasnya, bukan haknya. Karena apa? Pakaian-pakaian kemuliaan yang pakai para ulama beneran, bukan ubaru, ulama. Sekarang makan ubaru, yang banyak ubaru. Ayo sedekah, sedekah, sedekah. Lah dia di kantongnya dikekepin aja, ngajarin orang sedekah. Nah iya. Kalau kata guru-guru tua di sono di kampung saya bilang apa? Lu mau tahu enggak orang paling pelit siapa? Noh, guru-guru tuh orang paling pelit katanya. Ngajarin orang doang dia kerjain kagak katanya. Ada acara kawinan tuh guru diundang. Lah bukan kondangan, tuan rumah yang ngeluarin duit buat guru. Benar enggak? Ada sunatan. Bukan pas lagi apa? Bukan lagi pestanya, malamnya. Ya kan? Guru lagi yang diamplopin, bukan guru yang ngamplopin tuan rumah kan ya? Menang banyak tuh. Makanya dibilang salah satu guru tua di sono, rahimahullah Mu'alim Ishaq, bercandanya apaan? Lu mau tahu enggak orang paling pelit katanya? Siapa? Guru. Guru orang paling pelit katanya. Bahasa bercandaan beliau tuh. Tapi beliau mencontohkan kagak. Kayak guru-guru kita, Kong Kiai radhiyallahu anhum ajmain. Itu diceritain apa? Setiap kali pulang jalan, berkatnya enggak nyampe ke rumah. Digelar di jalanan duluan buat yang ketemu, sisanya baru masuk ke rumah. Baru noh Nyai makan katanya. Jadi entar tuh Nyai seketemunya sisa berkat. Itu tiap malam Kong Kiai begitu katanya. Saya punya kakek akrab sama Kong Kiai dari dulunya. Dari zaman dulunya. Jadi subhanallah kehidupan Kong Kiai benar-benar luar biasa. Enggak cuman alim, makanya ujung harapan Allah kasih dengan izinnya Allah, kuasanya Allah makmur. Karena apa? Itu orang alim bukan alim doang, ngerjain, praktekin. Makanya berkahnya berasa ke bawah, sampai ke tanah-tanahnya jadi berkah. Rasain ujung harapan waktu ada Kong Kiai, masih adem. Kong Kiai kagak panas. Terserah mau diakuin atau enggak, emang itu kenyataannya. Kenapa? Orang yang Allah cinta, Allah cabut. Langka, bukan di ujung harapan doang. Di kampung saya, di mana kampung, langka udah. Manusia-manusia seperti beliau langka. Ngerti ilmu, mau ngamalin, itu langka. Saya tadi bahasannya apa? Imam Haddad lagi ngingetin diri kita, ngunjukin kebaikan, itu kita dapat pahala. Entah jangan kita berdalil, lu sholat. Gue udah ngajak 10, banyak udah pahala gue, udah gue ngerokok aja dah. Dan banyak, ya, yang 10 katanya pahala gue belum habis. Kenapa? Nah, karena 10 orang, apalagi kita kumpulin orang sesama musola, ya. Nah, sholat, pada sholat, pada kemusola penuh. Nah, kita di rumah, lah ente di rumah aja. Pahala sesama musola itu pahalanya sama pahalanya. Nah, bener kan, ini kata Nabi kan. Orang yang menunjukkan kebaikan, kan kita lagi menunjukkan kebaikan, nah, sholat berjamaah kemusola. Kan nunjukin kebaikan. Atau nasona pergi ngaji, nasona duduk majlis ilmu, nasona no kerjain no kebaikan. Kan apa? Lagi menunjukkan. Kita kagak ngerjain, dapat pahala seperti siapa? Seperti orang yang ngerjain. Cuma jangan kita kayak calo. Puncak. Dia masih di terminal rambutan aja. Orang doang naik. Udah penuh biar jalan. Nah, dia mau di bawah lagi. Tadi pindah lagi. Garut. Kayak calo. Jangan kita juga kayak calo. Jangan mentang-mentang kata Nabi adalu alal khairi kafa'ilihi. Udah nunjukin kebaikan temen kita dapat pahalanya. Iya benar, dapat pahalanya. Cuman Di dalam Al-Quran Allah berikan peringatan, kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Hati-hati, digebukin paling dulu ntar kita. Kita ingetin bini kita, eh lu jadi bini sholat, jangan ditinggalin. Eh kita ini kagak sholat, kita digebukin paling dulu ntar di akhirat. Anak kita lagi kita, lu baca Al-Quran, awas kalau maghrib baca Al-Quran. Eh kita main handphone, enggak main handphone kita main, ini ngegas motor kita ngayap. Lah, entah kita digebukin lagi, ngajarin aja orang sebaca Al-Quran anak kita. Itu juga yang ngerjain. Jangan begitu tuh, gak boleh itu, sama agama dilarang. Bocah kita larang, lempengan kita seruduk aja. Lah kita, digebukin paling dulu di akhirat. Sekarang mah boleh-boleh aja, yang bejago-bejago, yang jadi pejabat berkuasa ya berkuasa. Ntar di sana mah udah kagak ada cerita. Udah gak ada cerita, semuanya sama. Makhluk Allah, hamba, hamba Allah. Yang mau selamat, yang ikutin Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayo semangatin diri kita ya. Jangan malu-malu ame bini kita, ame anak kita. Nih perkumpulan kita nih begini silaturahmi. Kita gak bilang kita nih guru murid, enggak. Kita lagi silaturahmi aja udah. Silaturahmi, ulang-ulang pelajaran yang guru-guru kita dulu ajarin ame kita semuanya. Ya takwa, kita ulangin biar kita dapat keberkahan lagi tuh ilmu guru-guru kita. Nah, entah kalau udah kelar ngaji lagi santai, kita mau ngobrol, ada yang mau nanya-nanya, nggak apa-apa di luar entah sambil santai. Nanya-nanya urusan, nggak usah yang tinggi-tinggi. Jangan bicara nanya ini bagaimana perekonomian, dolar lagi tinggi banget, nih si Donald lagi begini. Ya Donald entar ketemu apa? Ya? Mickey Mouse juga beres. Ya enggak. Nggak usah repot mikirin ke sana, nggak usah. Oh ini politik negara gimana, nggak usah. Iya. Asal zikir mantep, sholat mantep, ntar Allah yang rapiin nih dunia. Cuman kadang-kadang kita kan karena ngukurnya pakai ini, beda sama kayak Kong Kiai. Karena apa ya? Tadi udah ditunjukin sama guru-guru kita semuanya, bagaimana sih caranya hidup yang benar. Kecuali musuh udah di depan mata, ya itu mah perang, jangan pakai lari. Dosa, haram lari. Haram malah kalau lari. Cuman kalau gak ada perang, duduk aja biar jejak. Duduk biar jejak sama Allah, sholat biar jejak sama Allah, insya Allah. Ntar Allah yang anterin, Allah yang rapiin, Allah yang bikin bagus semua-muanya ntar. Karena Allah yang punya kendali, Allah yang maha kuasa. Yang jelas bagi diri saya, bagi kita ini malam diingetin, ayo semangat untuk menebar luaskan kebaikan. Apa aja yang kita bisa, yang punya ilmu pakai ilmu, yang punya kejagoan pakai kejagoannya, yang punya kekuasaan karena jadi pejabat pakai jabatannya, yang punya harta pakai hartanya, yang pakai punya tenaga pakai tenaganya, yang punya doa pakai doanya, yang timbang bisa nyengir doang lu nyengir aja dah. Pokoknya judulnya kita suruh berbuat baik, suruh berbuat kebaikan. Kalau ketemu duluin ngucapin assalamualaikum. Itu yang Nabi Muhammad SAW ajarin nama kita. Mari kita coba terapkan, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah inayah kepada kita semuanya, diberikan keberkahan, keselamatan zahiran wa batinan, dipelihara dan dilindungi, dijauhkan dari segala macam kemurkaan Allah, dari segala macam bentuk kemaksiatan, dari segala macam bentuk kejahatan makhluk min ahli zahir wal batin. Mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia, di alam barzah dan dalam firdausil a'la. Ala hadhihi niyyah bijaya khairil bariyah wa ila hadratin nabi al-fatihah.
1: Demikianlah sahib karib at-taqwa pembahasan kita kali ini. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah, dapat kita amalkan sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, kalau dibilang. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan Selalu.

0: Ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah, harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia Bio Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri
2: iya,
1: gitu enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apalagi asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau ayat gitu ya, kayak menangis rasanya di sini ganjel di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, misalnya udah 80% kan udah ya lah kan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa, ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
2: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker. Nah, itu memang agak lama. Ya agak

0: sampai 2 bulan bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
0: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
0: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
0: taruh ya. Taruh 80% enggak?
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Lanjut Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Hadbis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48?
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa, ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya BOHSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Ya anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Jadi rasanya iya nih kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya. Nah, itu hasilnya enak
1: gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Iya.
0: Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu. Iya, buktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
0: sana, iya, Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa itu? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gue bios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Nggak ada lagi. Dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kong ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik mungkin tuh kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sering gundam bae.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kumpul lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Oke, saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya sama kamu dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqi ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek menti manusia ni sange mah. Malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Ya wis mene mancing.
1: Mancing buah apa kalau lawang dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Ajamaning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang ngumpreng bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fisarra wadharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina linas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujub ria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 136

0: kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
1: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah, harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
4: Jadi maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
3: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan, di antaranya berbanyak baca salawat.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.

Herbal Jilena. Ya, sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi.

0: aromaterapi yang alami, sabun herbal Zilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Zilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Zilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Zilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Zilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Zilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari 2 huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, 2 huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya, takarrub dan ketakwaan serta keimanan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amada wa ghururuhu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
6: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup itu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan
1: lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini.

sunyi engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam. Kalau yang tidak terlihat oleh pandanganmu engkau tiadakan, bersiaplah jatuh tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil engkau sepelekan, bersiaplah menikmati kekerdilanmu di genggaman kebesarannya.

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Wah.

0: makin cantik aja nih.
1: Iya dongs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga 3

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang
1: rajjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan salasah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

0: dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya, dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin yashahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wa hurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amthalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jaza'an bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: إلا قيلا سلاما سلاما.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhim nandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin katsirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimal ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afabihadha alhadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Qur'an?
1: Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: Falaula idza balaghatil hulqum.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: Wa antum hina idzin tanzurun.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: Falaula in kuntum ghayra madinin.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahu haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'di. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Sail, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Nurul Huda, tokoh-tokoh masyarakat Riau yang berkumpul, rasanya selama saya ceramah malam ini lah paling banyak tokoh-tokoh berkumpul di masjid Nurul Huda, sampai tak bisa disebutkan satu persatu. Yang besar tak dikebogelan, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu Wataala. Amin. Banyak masjid-masjid sekarang tidak mau buat halal bihalal, karena halal bihalal itu tidak ada dalam Quran dan tak ada dalam hadis. Maka halal bihalal itu hukumnya bid'ah. Kalau sudah bid'ah berarti dolalah. Kalau sudah dolalah berarti masuk neraka. Maka yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Jadi kaedahnya sedikit saja, asal tidak dibuat Nabi neraka. Orang mengaji 20 tahun, dia pakai 5 jari. Asal tidak dibuat Nabi neraka. Halal bihalal, tak ada. Pergilah Bapak Ibu ke Makkah, mana ada halal bihalal. Beli tasbih, halal, halal. Khamsaria. Cerita halal bihalal ini dari mana datangnya? Jadi dulu kita menghadapi Belanda, bersatu semuanya, multi etnis, multi suku, multi agama, bersatu melawan Belanda. Tapi setelah Belanda cabut keluar dari negeri ini, sesama kita pula berkelahi. Dulu yang dihadapi Belanda matanya biru, kulitnya putih, rambutnya pirang. Setelah Belanda itu pergi, kita menghadapi Belanda hitam, lebih parah dari kita. Oleh sebab itu Presiden Insinyur Soekarno ingin mengadakan rekonsiliasi nasional, perdamaian. Orang-orang yang berkonflik ini bagaimana supaya bersatu lagi seperti dulu. Maka dia minta pendapat Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pak Kiai, ya, saya mau buat acara perdamaian nasional, kira-kira apa namanya? Kata Kiai Haji Wahab Hasbullah, acaranya ya silaturahim. Kata Presiden Soekarno, Bapak Ibu tahu Presiden ini kan orangnya suka sesuatu yang baru. Kalau kata silaturahim itu kan umum sudah, populer, semua orang tahu silaturahim, anak kecil pun tahu. Saya maunya istilah yang baru, Kiai. Tak pernah didengar orang, tak pernah disebut orang. Berpikirlah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Berkelahi itu haram, bermusuhan itu haram, diam-diaman itu haram. Maka pindah dari yang haram ke yang halal. Saya dapat ide, Pak Presiden. Kalau gitu kita buat ini istilah belum ada dipakai orang di dunia maupun di akhirat. Apa istilahnya? Halal bihalal. Makanya halal bihalal itu memang bahasa Arab, tapi orang Arab bingung pendengar. Itulah pertama kali dibuat alul-alul. Jadi jangan terjebak

di pintu gerbang. Halal lebih halal. Nama saya ada atau tidak sih? Halal lebih halal. Isi halal lebih halal itu yang penting. Saya kalau tak dibuat acara malam ini, tidak ada usaha apapun di akhirat menang juga. Bayangkan apa itu? Kumpul malam ini semua. Mendengarkan tempat yang paling baik, kata-kata paling baik. Apa kerja jamaah Nurul Huda malam tadi? Nabi Daud 15 hari sebulan, puasa Senin Kamis 8 hari, tak bisa menolong di hadapan Allah. Apa sebab? Qad syatama haza, mencaci maki si fulan. Wa akala mala haza, memakan harta si fulan. Wa daraba haza, menempeleng si fulan. Wa akala mala haza, wa safaka dama haza, menumpahkan darah si fulan. Semua orang yang kita aniaya akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kambing yang tak bertanduk akan menuntut kambing yang bertanduk. Begitu disebutkan dalam hadis. Ini kiasan. Tak semua kita ini bertanduk. Ada yang lemah. Tapi ingat, kuli penggali parit, jam 7 pagi kita lewat, dia sudah menggali. Jam 7 malam kita pulang, dia tetap juga menggali. Berapa dia dapatkan? 50 ribu. Dianiaya sama mandor, dimakan oleh penguasa. Dapat dia menuntut? Tak bisa, dia tak ada kuasa. Tapi ada yang maha adil, yang selalu disebut Al-Adlu maha adil, Al-Latif yang maha lembut, Al-Khabir yang maha mengetahui. Dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, disitulah letak iman. Yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Malaikat yang mencatat ghaib, kiraman katibin ghaib, surga neraka ghaib, Allah maha baik. Berapa lama kita nikmati harta haram itu? Paling 63 tahun kalau sampai. Dulu betul orang umurnya mati berapa? 70, 80. Zaman sekarang tak sempat dinikmati duit haram itu. Si Anu meninggal kenapa? Kecelakaan Pak Ustaz. Si Anu meninggal kenapa? Mati diterkam harimau. Dulu orang begitu, zaman sekarang enggak. Si Anu meninggal kenapa? Habis acara akikah makan kambing berkunang-kunang mati. Si Anu makan apa? Banyak makan cola, gula, diabetes mellitus mati. Dulu kita di mana-mana minum teh manis, kopi, susu. Sekarang mana ada air putih? Bukan menyindir dah. Saya demi Allah tak pandai sindir. Wallahi tallahi billahi, bersumpah saya ustaz yang tak pandai sindir menyindir. Saya kalau mau saya minta langsung Pak Marjan dekat baik saya minta langsung. Pak Ustaz, bisa ustaz sindirkan nanti masalah orang yang sudah berwakaf minta lagi? Saya tak tahu mana orangnya, dudukkan depan saya. Untuk apa saya bacakan hadisnya? Kal aidu ila ghibatihi kal aid allazi yahudu ila qaihi. Orang yang sudah memberikan wakaf diminta lagi sama seperti anjing yang menjilat ludahnya kembali. Rapi-api kita sampaikan, rupanya yang mau disindir tak datang. Apa gunanya? Oleh sebab itu saya langsung saja, jangan bapak ibu sangka ustaz itu mau minta teh botol. Nah, saya mau menjelaskan bahwa umur yang pendek tak sempat menikmati barang haram itu, di dunia tak dapat, di akhirat habis. Ukhidat hasanatuhu, diambil solatnya, dipindahkan kepada orang yang dia aniaya, diambil puasanya, diambil transfer ke orang yang dia zalimi. Faniyat hasanatuhu, habis amal yang setinggi bukit Uhud, habis. Lalu bagaimana? Sementara yang menuntut masih panjang, antrian masih ramai. Ukhidat khatayahum, diambil dosa mereka. Turihat ilaih, dicampakkan ke dia. Diambil dosa orang yang dia zalimi dulu, dicampakkan ke dia. Kata-kata kalimatnya memang campak. Torah ayat roh itu artinya mencampakkan, melemparkan, membuang dengan kasar. Summa turi'a finnar.

lalu dia dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Inilah orang yang masuk neraka bukan karena narkoba, masuk neraka bukan karena zina, masuk neraka bukan karena khamar, masuk neraka bukan karena makan riba, masuk neraka karena tidak minta maaf. Jadi orang yang tak minta maaf itu bisa jadi dia jahil, tak tahu. Yang tak tahu dikasih tahu. Yang paling parah itu orang yang tak mau tahu. Nah, ini yang paling payah. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, orang tua, anak, kemanakan, nenek, mama, keras hatinya, tak mau minta maaf, nah, putarkanlah rekaman ini. Ini kamera ini hidup kan? Karena ada juga kadang acara pas ditanya hidup, tidak apa, gaya-gaya. Putarkan nanti. Kadang orang tua kan segan mau menceramahi anak kemanakan, takut saya tersinggung Pak Ustaz. Nah, putarkan aja itu, bukakan www.youtube.com Somad Maaf, keluar nanti video, tunjukkan saya. Dia marah sama saya, ya tak apa-apa. Disumpah serapahnya saya, tak apa-apa. Saya pun tak kenal sama dia. Yang penting apa yang mau kita sampaikan, sampailah sudah. Yang mau mengaji ke masjid, alhamdulillah. Yang tak mau ke masjid, kita manfaatkan multimedia, IT, informasi, teknologi ini sebagai sarana dakwah dalam bentuk tulisan www.somadmorokoblogspot.com. Dalam bentuk ceramah, banyak jamaah kita menguploadkannya, dipotong pertanyaan-pertanyaan per menit. Ini semua pakai, Bapak Ibu gunakan, download gratis, 5 menit dapat. Saya sudah setengah jam kok tak dapat-dapat Pak Ustaz, paket habis. Isi dah. Ini semua adalah sarana dakwah. Jadi sebetulnya makin canggih teknologi ini, kata orang ini sarana masuk neraka semuanya Pak Ustaz. Dia bisa menjadi neraka, tapi dia bisa juga menjadi jalan menuju surga. Betul kata hadis Nabi, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, mendapat ilmu dia di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, dimudahkannya lah jalan menuju surga. Apakah yang ceramah itu lebih mulia daripada yang mendengar ceramah? Nah, dalam hadis dikatakan yang dapat pahala jihad itu yang belajar. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia mendapat pahala jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Jam berapa Bapak Ibu pulang? Sampai begitulah pahala jihad. Tapi jangan pulang balik dari sini singgah ke warung kopi lama-lama. Kenapa tak pulang-pulang Pak? Jihad ini katanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz sudah minta maaf, saya berusaha minta maaf. Pagi semalam ke kampus. Pertama saya masuk ke ruang dosen, maaf lahir batin, mau yang tua mau yang muda salam ni semua, maaf lahir batin, pegawai-pegawai yang ada di situ, maaf lahir batin, banyak silap saya selama ini, jumpa mahasiswa depan tu, maaf lahir batin. Tapi setan selalu melarang. Apa kata setan? Hai Abdul Somad, masa engkau menyalami mereka, kau kan LCMA, kau kan 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko. Maka dilawan dia. Kalau cuma lama di Arab, unto lebih lama. Kitalah yang melawan ni. Kenapa kau salami mereka? Kau kan Ustaz kondang, kodok diundang. Lawan. Kau yang menyampaikan Abu Somad. Kalau kau cuma pandai ceramah saja, tapi tak mengamalkan, neraka jahanam tempatmu Abu Somad. Kitalah yang melawan diri kita. Umar bin Khattab mengambil rotan, dipukulnya tapak kakinya. Hai kaki, kemana saja kau melangkah tadi? Anas bin Malik nguping dari balik dinding. Umar bin Khattab sedang bicara. Hai jiwa Umar bin Khattab, apa yang sudah kau lakukan hari ini? Sanggupkah kau menghadap Allah membawa dosa yang banyak? Anas bin Malik mendengar dari balik dinding Umar bin Khattab sedang itab menegur dirinya, karena kadang kita ini tidak pernah ditegur orang, tak pernah dinasehati orang, kita sendirilah yang menasehati supaya kita merendahkan, hina, merasa rendah, merasa kotor, merasa banyak dosa di hadapan Allah.
Nampak saya bapak-bapak yang sudah tua, mungkin sebaya dengan ayah saya, sebaya dengan emak saya. Oh, bapak sudah tua, aku belum tentu sehat macam bapak bisa ke masjid solat berjamaah setua ini. Nampak anak muda, hai anak muda, kau masih muda, amalmu sudah banyak, catatan dosamu belum ada. Aku Abdul Somad sudah bergelimang dosa. Nampak orang kafir, hai kafir, kalau Allah kasih hidayah kau masuk Islam dan catatan amalmu diulang dari nol. Sedangkan aku sudah berkilo-kilometer dosa. Mereka itu dari nol. Saya diminta ceramah mu'alaf di Masjid An-Nur. Jadi adik, saudara-saudari mu'alaf sekalian, kalian ini diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Pak, ulang dari nol ya. Adapun kita ini dosa. Apa yang disombongkan? Tak mau minta maaf. Menunjukkan kehebatan diri. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Nauzubillah. Habis satu pembahasan. Sekarang masuk pembahasan kedua, memberi maaf. Minta rendah, hina. Sekarang kita di atas. Orang minta maaf. Mau minta maaf sama saya? Iya, wani piro. Minta maaf. Datang orang minta maaf sama Ustaz Abdul Somad. Ustaz, ya, please forgive me. Maafkan aku. Ya, saya sudah lama maafkan ente. Jadi Ustaz tak berkesan dengan silap saya selama ini? Tidak. Boleh saya pinjam lagi duit Ustaz? Tidak. Cukuplah yang lama-lama itu saja. Yang baru ini aku tak ingin melukai lagi. Karena kalau sudah sempat terluka, payah sembuhnya. Tapi ada orang yang luar biasa lembutnya. Nanti kalau saya ceritakan bagaimana maafnya Nabi, beginilah Nabi Muhammad SAW memaafkan orang. Sudah setengah jam Ustaz ceramah. Ah, dia kan Nabi. Habis isi ceramah. Jadi bantahnya dengan tiga kata. Dia kan Nabi. Habis. Kalau gitu tak usah kita bahas Nabi. Nanti saya bahas Imam Syafi'i memaafkan orang mengejeknya. Ah, dia kan imam. Bukan Imam Syafi'i, bukan Nabi. Siapa dia? Dekat dengan kita, sepulau dengan kita, Pulau Sumatera, samping tetangga provinsi, dari Maninjau, Haji Abdul Malik Karim Abdullah, Buya Hamka. Dimasukkan ke dalam penjara, dihina, dicaci maki, diinterogasi, naik tapak sepatu aparat ke atas meja Buya Hamka. Buya Hamka sedang duduk. Hai pengkhianat negara, kau mau menjual Republik Indonesia ke tuanku Abdul Rahman. Waktu itu bangkit marah Buya Hamka, tapi ditahannya. Aku di kampung bergelar datuk, kata Buya Hamka. Datuk-datuk suku-suku menggelar dia datuk. Secara agama pula dia digelar Buya, karena dia anak dari Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ayahnya adalah Abdul Karim Amrullah, orang terhormat di bumi Minangkabau. Maka saat dihina sebagai pengkhianat negara, di situ datang setan berbisik. Saat Buya Hamka duduk sendiri, nampaknya ada pisau silet. Apa kata setan? Hai Hamka, sobek tanganmu dengan silet itu. Bunuh saja diri, tak ada gunanya kau hidup. Sakit yang dia rasakan itu diceritakannya dalam sebuah buku berjudul Tasawuf Modern. Saya suka baca buku ini. Sejak saya SMP, Sanawiyah, sudah saya baca sampai hari ini. Keluar edisi terbaru, saya beli, saya baca ulang, tak ada muatnya. Memang itu dia tulis dari hatinya. Dan saat dia sakit terbaring di rumah sakit, buku itu yang dia minta. Anakku, tolong bawakan Tasawuf Modern, aku mau baca lagi. Ternyata dia pun membaca buku itu untuk mengobati hatinya yang sakit. Itu apa? Singkat cerita, keluar dari penjara. Lebih 700 hari lamanya. Mendekam, disiksa, dihina, dianiaya. Fisiknya disakiti, hatinya dianiaya, dizolimi.
Ketika dia sedang duduk di rumah, datang seorang bertamu membawa secari kertas wasiat. Buya, ada wasiat untuk Buya. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, yang mengimami solat jenazahku adalah Haji Abdul Malik Karim Abdullah. Siapa ini? Dialah yang sudah menjebloskan Buya ke dalam penjara. Saya membaca ini senang bukan main. Mampus kau. Ternyata si sombong itu mati juga. Siapa namanya Pak Ustaz? Tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi akhirnya yang zalim itu mati juga. Fir'aun made in Indonesia itu mati juga. Cuman yang saya tak senang buku ini, Buya Hamka tidak seperti yang saya harapkan. Saya maunya Buya itu mengamuk. Rupanya Buya tak mengamuk. Aduh, saya tutup buku itu, kesal saya. Buya Hamka membawa sarungnya, pakai jas sorban, pakai peci hitam. Dia menyolatkan jenazah orang itu dan dia jadi imam. Allahu Akbar. Bergejolak tokoh-tokoh Islam di Jakarta. Mengapa Buya solatkan? Ini orang zindik, ini orang fasik, banyak menghina Islam. Apa kata Buya Hamka? Mungkin di akhir hayatnya dia tobat nasuha. Patah argumentasi. Tapi dia sudah memenjarakan Buya Hamka. Kenapa Buya solatkan dia? Gara-gara dia memenjarakan saya lah, maka saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar di dalam penjara. Semua bisa dia jawab dengan kelembutan hatinya. Akhirnya dia menyolatkan jenazah itu. Saya tak ingin dia menyolatkan jenazah itu. Saya pula yang marah melihatnya. Patutlah Buya Hamka itu tak sekolah, tapi titel doktornya 3. Doktor, doktor, doktor Buya Hamka. Doktor dari Universitas Sutomo Beragama Jakarta. Doktor dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, Selangor, Malaysia. Doktor dari Universitas Al-Azhar Kayu. Al-Azhar memanggil dia. Dia tak pernah mendaftar ke Al-Azhar. Al-Azhar memanggil dia ke Kairo, dikasih hadiah doktor. Abdul Somad 4 tahun di Kairo. Balik LC. Lagi comel. Begitulah orang yang lembut hati itu dimuliakan Allah. Betul kata Nabi, kalau kau memaafkan orang, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Hamka adalah satu contoh model. Rupanya Buya Hamka ini bukan hanya politikus, dia dari Partai Masyumi. Dia juga bukan hanya pandai ceramah, tapi dia juga seorang penulis, tafsirnya ada. Dan dia pula seorang penulis novel. Judul novelnya Bapak Ibu mungkin punya, bahkan pernah baca, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kata orang, Pak Ustaz, kalau awak baca novel Tenggelam Van der Wijk ini, seolah-olah kita bergoncang dalam kapal. Saking hebatnya bahasa Buya Hamka, seolah-olah kita yang sedang bergoncang dalam kapal itu, Pak Ustaz. Setelah novel itu kita tutup, baru kita sadar rupanya kita sedang duduk di oplet. Itulah hebatnya bahasa membuai. Memang Buya Hamka dari orang-orang yang pandai berpetatah petitih, dituliskannya dalam karya sastra yang luar biasa. Tapi ada PKI yang tak suka. Memang Masyumi sedang bersaing dengan PKI. PKI ingin menembak Buya Hamka. Nama orang yang menjatuhkan Buya Hamka itu boleh disebut Pramudia Anantatur. Pram memfitnah dia. Apa kata Pram? Hamka plagiator. Itu novelnya copy paste dari Al-Manfaluti, sastrawan Mesir. Buya Hamka diam. Fitnah seluruh Indonesia menyebar. Ditulis di harian PKI, Lekra. Harian Nasional menulis. Cuman waktu itu belum masuk infotainment silet dan was-was. Belum ada waktu itu. Buya Hamka diam. Karena pepatah Arab mengatakan idza nataqa safihu, kalau orang dungu mengejek mencaci maki mu, fa khairun min ijabatihi sukutu, maka jawaban yang paling bagus adalah diam. Akhirnya isu itu reda, hilang, berhembus
seperti asap dihembus angin. Pas sedang Bu Hamka duduk di rumah, datang seorang anak gadis namanya Astuti. Mohon maaf kalau yang jadi ibu namanya Astuti. Tapi awak Astuti kok Astrea Tauti. Dia membawa calon suaminya, putih bermata sipit, mirip Ahok Cino. Lalu dia katakan, "Assalamualaikum Buya." "Waalaikumsalam. Saya Astuti. Ini calon suami saya, Cina mau masuk Islam. Dan saya mau belajar Islam kepada Buya atas perintah ayah saya." "Ayah kamu kenal dengan saya?" kata Buya. "Ya, kenal baik. Siapa nama ayah kamu?" "Pramudya Ananta." Ternyata Pram yang PKI itu di akhir hayatnya, di masa tuanya, ada penyesalan yang dalam di hatinya, yang paling dalam, yang tak bisa ditipu ada. Dan cara dia menebus, anaknya dia suruh belajar Islam. Anaknya, calon menantunya yang mu'alaf itu, disuruhnya belajar Islam ke Buya Hamka. Dan Hamka mengajar anak menantu Pram itu sampai paham agama Islam. Andailah mereka didatang ke Ustaz Abdul Somad, "Ustaz, aku anak orang yang dulu memfitnahmu. Bolehkah aku belajar agama Islam kepada engkau Ustaz?" "Carilah Ustaz Maghfirah, carilah Ustaz Zamri, hati dan masih sakit." Tapi Buya Hamka lembut luar biasa diajarnya. Dia sedang ceramah, ketika sedang ceramah ada perempuan, rambutnya belum bertutup, kukunya panjang, kuteknya tebal. Dia sangka Buya akan marah, itu keluar dari pengajian saya." Buya tak peduli kan. Selesai acara pengajian, datang perempuan itu. "Buya, ya, Buya lihat penampilan saya." "Lihat." "Buya tak marah?" "Tidak." "Kenapa Buya?" "Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis." Lembut tapi mengena. Artinya apa? Kutekmu masih tebal karena imanmu tipis. Kalau imanmu menebal, kutekmu akan menipis. Jadi kalau bapak ibu nampak ada perempuan bodohnya tebal, lipstiknya tebal, itu imannya tipis. Nanti kalau imannya menebal, lipstiknya menipis. Nahnu du'at la qubat. Kita ini da'i, orang yang mengajak ke jalan Tuhan. La qubat. Kita bukan hakim yang kemana-mana membawa martil. Neraka, jahannam, neraka. Siapa mengangkat kita jadi hakim? Nahnu du'at. Udu'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Tapi yang dimuliakan Allah, kelembutan hati Buya Hamka. Jadi Ustaz tidak cerita tentang kelembutan hati Nabi Muhammad, terlalu jauh. Hati masih bergelimang dendam kesumat, marah. Lalu minta, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Wadkhilan jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kira-kira apa kata malaikat nengok orang berdoa? "Maksud Allah," kata dia itu. Level Buya Hamka aja tak sampai, Nabi Muhammad VVIP, Buya Hamka VIP. Kita ekonomi pun tak layak. Maaf, inilah pahala yang lebih besar daripada jihad, lebih besar daripada mati syahid. Mana ayatnya Pak Ustaz? "Innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab." Tak bisa dihitung balasannya. Maaf itu dari bahasa Melayu, bukan maaf dari bahasa Arab. Afa, ya'fu, afwan, ma'fu, ma'af. Menghapus sampai tak berbekas. Afat ar-riyahul asara ala rimal. Kita jalan di atas pasir, jalan di atas gurun pasir, nampak tapak-tapak kaki, lalu kemudian datang angin menghapus. Angin bertiup kencang di gurun Sahara Maroko. Akhirnya tak nampak lagi bekas. Begitulah maaf menghapus sampai tak berbekas. Ibu sudah maafkan dia? "Sudah Pak Ustaz. Kemarin habis sholat id sudah keluar dia." "Tidak.
Tapi sudah maafkan, maafkan dia. Tapi untuk menginjak rumahnya 2020 saya belum maaf. Maaf itu hapus sampai tak berbekas. Kalau masih berbekas, bukan maaf. Hitunglah diri sendiri. Malam ini kita sedang muhasabah. Hasibu anfusakum hisab, hitung-hitung diri kamu. Qabla an tuhasabu, sebelum dihitung dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan yang ketiga. Minta maaf, kasih maaf. Yang terakhir yang ketiga adalah setelah bisa minta maaf, kasih maaf, baru bahas silaturahim. Tak ada guna kaji silaturahim. Apa guna kaji silaturahim? Hati masih keras, minta maaf tak mau, kasih maaf tak mau. Setelah mau mengakui kesalahan, mau membuka pintu hati, baru cerita silaturahim. Silatu artinya menempelkan. Silatu artinya merapatkan. Rahim, maaf-maaf cakap. Ibu-ibu, ama-ama. Rahim artinya kantong tempat janin dalam perut perempuan. Ini secara bahasa membingungkan. Silatu menempelkan. Perut, apa artinya? Artinya saya, bapak, ibu, adik-adik, kita ini semua berasal dari satu perut. Perut siapa? Perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Satu-satunya yang tidak berasal dari perut Hawa, namanya Charles Darwin. Dia dari monyet. Sekolah wajib mewajibkan pelajaran monyet ini. Namanya ilmu biologi. Ilmu tajwid tak penting. Ilmu baca Quran tak bagus. Tak perlu ikut ujian nasional. Tapi ilmu monyet wajib. Maka jangan heran sarjana tapi otaknya otak monyet. Karena ilmu itu wajib dia pelajari. Dunia ini katanya isinya air semua. Disinari oleh matahari jutaan tahun, lalu air menguap muncul daratan. Akhirnya ikan yang ada di air itu naik ke darat, memanjat ke atas pokok kayu. Sesudah itu ekornya memendek-mendek, itulah jadi Charles Darwin. Missing link, ada satu link yang hilang. Terbantahkan oleh para ilmuwan sendiri. Kalau memang kita ini kelanjutan dari monyet, kenapa tak berkelanjutan lagi? Kenapa berhenti? Abdul Somad, kenapa berhenti? Mestinya berlanjut lagi. Ada lagi edisi selanjutnya. Manusia, habis manusia ada lagi. Tak ada. Mana? Berarti tak betul. Monyet berdiri sendiri, manusia berdiri sendiri. Kita ini berasal dari Adam. La farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit hitam dengan kulit putih. Wala farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah. Dari tanah balik kepada tanah. Apa yang mau disombongkan? Di masjid ini tak terlalu nampak perbedaan. Tak nampak mana yang Melayu, mana yang Minangkabau, mana yang Batak, mana yang Sunda. Karena kita ini mirip-mirip semua. Tapi kalau di samping Ka'bah baru nampak. Tengok sebelah kanan putih macam telur ayam rebus dikupas. Tengok sebelah kiri macam patat kuali. Semuanya keturunan Adam. Oh, jadi Adam itu anaknya banyak Pak Ustaz. Adam, habis Adam Idris. Setelah Idris Nuh. Pada masa Nuh banjir bandang, tenggelam. Tapi ada tiga anaknya yang selamat. Begitu kata Imam Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Sam, Ham, Yafis. Yafis itu putih sampai tak ada warna kulitnya. Itulah orang-orang Eropa. Ham itu pula terlalu banyak warnanya. Itulah Afrika. Sam itu bercampur antara kulit hitam dan kulit putih. Tiga itu dah dia. Terlalu putih, terlalu hitam, dan pertengahan. Nah, ini tetap masalah. Saya sampai di Maroko mau menyewa rumah mahal, minta ampun. Tak macam Mesir, rumah dua kamar $400, duit tak ada, beasiswa seperak haram dapat. Habis itu tinggallah saya di asrama. Nama asramanya Cité Universitaire Internasional, bahasa Perancis. Isinya 500 orang. Orang Indonesia cuma 2. Bayu dari Jakarta, Abdul Somad dari Riau. Yang lain itu
dua geng yang kelompok ini Tajikistan, Uzbekistan, Arab, itu putih-putih semua, mata biru, rambut pirang, kulit putih besar tinggi. Yang kelompok ini Gambia, Namibia, Burkina Faso, Nigeria, hitam. Saya lebih dekat ke yang hitam. Pertama, orang hitam ini lebih ramah, lembut, baik, casingnya keras, hatinya lembut. Dan saya berada di tengah mereka, terasa kita lebih putih. Beda kalau sama yang putih-putih. Tapi di situ kita merasa betul inilah anak cucu keturunan Adam alaihissalam semua. Tak ada beda. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian yang putih yang hitam indallah adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Dua tahun saya tinggal di asrama sampai akhirnya pulang berjumpa sama kawan-kawan yang baik-baik, masya Allah. Begitulah Allah mempertemukan anak cucu keturunan Adam ini. Tapi yang mulia itu siapa? Yang mau menyambung silaturahim. Tiba-tiba saya sedang duduk di kamar, datang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdul Somad. Ya. Ana Mukhtar. Nama saya Mukhtar. Orang Maroko. Bisa ke kamar saya sebentar? Bisa. Masuk saya ke kamarnya, dibentangkannya kain dengan ngajak buka puasa bersama. Luar biasa baiknya. Dia siapa, kita siapa, tapi merasa sama-sama anak cucu keturunan Adam alaihissalam. Memang sama-sama keturunan Adam, cuman jauhlah jarak kita. Minal Maghrib, dari Maroko ilal Masyriq ke timur. Selesai tamat kuliah tak ada jumpa lagi. Tiba-tiba masuk email message, rupanya sudah menjadi pembawa acara di TV Al Jazeera di Arab sana. Abdul Somad, saya sudah bekerja di Al Jazeera, kapan-kapan saya mau datang ke tempat kamu. Datanglah, saya bilang. Baik, akrab, berjumpa. Dulu di alam zahir, sekarang di alam ghaib, di Facebook berjumpa. Begitulah dipertemukan, dunia yang besar ini menjadi kecil. Luar biasa. Maka ketika kita ini semua merasa tidak angku, tidak sombong, bisa bersahabat. Saya selama di Riau, dari sejak mulai pulang 2008 sampailah hari ini, berjumpa dengan orang-orang yang masya Allah rendah hati, lembut. Tak tahu saya dia pejabat, punya kuasa. Kapan baru tahu? Pas ke kantor dinas. Lalu apa? Bapak macam-macam pernah kenal ya? Di mana? Saya selalu tiap subuh Sabtu, Pak Ustaz. Oh, nampak 20 tahun lebih muda. Rupanya waktu pengajian itu pakaiannya pakai koko, pakai sarung. Bawaannya macam mau mati aja. Terus di kantor rupanya punya kuasa. Begitulah Allah menyatukan hamba-hambanya ini. Ketika hati sudah lemah, ketika hati sudah lembut, menerima hidayah, tak ada angkuh, tak ada sombong. Maka kata Nabi, mamin muslimaini, dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosa mereka. Tadi di parkir ketemu, assalamualaikum Pak Ustaz. Di pintu ketemu, assalamualaikum Pak Ustaz. Masuk ke dalam ketemu, sebelum sholat, setelah selesai sholat, salaman lagi. Kalau orang paham makna salaman, dosa berguguran, ya salam pula balik. Tapi kadang kita jumpa dengan orang tak paham salam. Dua kali dah apa salaman ke Pak Ustaz. Apa pula salamnya dua kali? Salah, kata dia. Apa salah, salam dua, tiga, empat kali. Ini tentang masalah bagaimana Islam mengajarkan bertegur sapa, bertutur. Idza laqitahu, kalau kau jumpa, fasallim alaih, ucapkan salam. Siapa yang paling mulia kalau jumpa jamaah sama ustaz? Bukan ustaznya, awwalu man yabda' bisalam, yang pertama kali mengucapkan salam, berlomba-lomba begitu jumpa. Assalamualaikum Pak Ustaz. Astagfirullah, dia lebih mulia daripada saya. Saya diajak menjenguk ibunda jamaah kita, umur 95 tahun, di rumah sakit. Sudah lembut kulit ini macam tisu, tak bisa lagi disuntik.
Saya sangka, ah ini sudah umur 95, tak ada lagi ingat. Pas saya tegak di samping, di situ saya sadar saya tak ada apa-apa. Beliau dulu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95 tahun umur, mungkin tidak ingat pikun, tapi salam tetap tak lupa. Assalamualaikum. Saya jawab, waalaikumsalam. Tapi dalam hati saya, aku sudah kena 1-0. Ternyata orang yang biasa mengucapkan salam, anaknya mungkin dia tak ingat, cucunya mungkin dia lupa, tapi ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak lupa. 95 tahun terbaring di rumah sakit, mata terpejam. Ma, ini ada Ustaz Somad datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat itu beliau jauh lebih mulia daripada Ustaz yang pertama mengucapkan salam. Inilah yang tak ada dalam agama lain. Datang kita ke kantor mereka, apa kata dia? Welcome. Well, bagus. Come, datang. Datangnya bagus. Baliknya? Good morning. Good, bagus. Morning, pagi. Paginya bagus. Petangnya? Tapi Islam, assalam. Selamat hidupmu, selamat matimu, selamat kau dari neraka jahanam, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat kekuasaanmu, selamat jabatanmu, selamat. Itulah makna salam. Dan nama Allah salah satunya adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna, masukkan kami ke dalam surga. Nama surga itu jannata damassa. Ucapan orang yang pertama masuk ke surga, saking inginnya ibu bapa, sampai diulang 3 kali. Salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabbir rahim, salamun qawlam min rabbir rahim. Anaknya bertanya, mak, kenapa diulang 3 kali? Entahlah, sejak dulu dah gitu saya lebar. Padahal itu ucapan salam. Salam artinya selamat engkau dari neraka jahannam. Makanya itu tak boleh diucapkan pada orang kafir. La tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Jangan kau ucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Tak boleh. Makanya kalau saya diundang ke kantor dinas PTPN, perusahaan BUMN, nah itu lain salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Kenapa mesti ada 2? Untuk yang selamat di akhirat, assalamualaikum. Untuk kalian yang masuk neraka jahanam, salam sejahtera. Itu artinya itu. Tapi jangan bilang kuat-kuat, marah dia. Maka tak boleh kita katakan assalamualaikum, selamat kalian dari neraka jahanam, karena dia tak selamat. Quran mengatakan wa quduhan nas wal ijarah, bahan bakar api neraka itu mereka. Maka tak boleh. Oh kalau begitu Islam itu eksklusif Pak Ustaz, tertutup, rasis. Bukan rasis. Kalau kita mau menyelamatkan dia, ajak dia masuk Islam. Bro, friend, aku tak ingin kau jadi penghuni neraka jahanam. Kau bukan main baiknya sama aku. Duitmu pun dah banyak aku pakai. Aku ingin kau masuk surga bersama aku nanti. Jadi gimana caranya? Mudah. Kau sebutkan aja passwordnya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terbuka pintu surga. Masalah ini kita susun belakang. Sunat maksudnya. Jangan takut-takuti dia. Sekarang sudah ada sunat laser, tak sakit sedikit lagi. Ini ditakut-takutinya pula. Aku mau masuk Islam. Oh, mau masuk Islam ya. Hati-hati. Ini hadisnya. Bentar ya, aku carikan dulu. Tengoknya. Nabi Ibrahim bersunat umur 80 pakai kampak. Lari lah dia. Bashiru, berikan kabar gembira. Wala tunafiru, jangan buat orang lari dari Islam. Yassiru, beritakan kemudahan. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Ini banyak orang mempersulit Islam sehingga al-Islamu mahjubun fil muslimin. Islam itu terhalang karena sikap, perbuatan, ucapan orang Islam sendiri. Maka tersambunglah tali silaturahim. Jadi Pak Ustaz, bagaimana kalau orang tak mau menyambung tali silaturahim? Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, muttafaqun alaih, la yadkhulul jannah.
masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Jangan sampai putus. Makanya kalau ada halal bihalal datang. Kalau taklah dibuat acara hari ini, banyak betullah bapak-bapak tokoh-tokoh masyarakat Riau yang malam ni datang saya tak jumpa. Malam ni datang, assalamualaikum Pak, maaf lahir batin. Assalamualaikum Pak, maaf lahir batin. Assalamualaikum Pak, maaf lahir batin. Mungkin selama ini bercanda, bergurau, tapi hati tersinggung. Bagaimana? Ini sambung silaturahim balik. Bagaimana dengan orang-orang yang hanya memperdulikan ablum minallah? Duribat alaihim dhillatu, mereka akan dihinakan, mereka akan dijatuhkan. Aina masutifu, dimanapun mereka berada. Illa, kecuali yang menjalin dua, bihablim minallah wa hablim minannas. Sampai-sampai apa yang kata janji Nabi, man ahabba yusatolahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yusa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, mau lapang rezeki panjang umur, fal yasil rahimah, sambung tali silaturahim. Ini hadis sedang digugat sekarang, karena katanya ayat Quran, iza ja'a ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda, wa la yastaqdimun, tak bisa dimajukan. Rezeki sudah dipatok, tak bisa ditambah. Kenapa dengan silaturahim bisa bertambah? Tak perlu dijawab pakai teori, langsung pakai praktek. Ada orang yang malam ini datang ke Masjid Nurul

masjid ini umurnya berapa? 60. Yang duduk di rumah 60. Isinya beda. 60 di sini salat isya berjamaah. Sama macam salat setengah malam. Man salat isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah? Faka'annama salla nisfal lail, salat macam setengah malam. Salat ba'diyah. Man salla isnatai asyrata raka'at, siapa yang salat 12 raka'at, di antara 12 raka'at itu ba'diyah isya. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan ingin meleleh air mata bapak. Kenapa bapak menangis? Sedih ustaz itu meninggal. Enggak, sertifikasi belum cair. Lalu apakah sampai doa ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, mari now naik. Janganlah orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, azilluhum tahta zilli, aku mau menaungi mereka di padang. Pernah saya merasa dijatuhkan. Kenapa? Karena mereka-mereka ini sudah berada dalam la ilaha illallah. Itulah yang membuat kulit, daging, darah, tulang ini menjadi mulia. Mati jarak radius 1 kilometer, keliling ulat cacing mencium bau. Mereka diberikan

illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang membuat kita bertahan. Andai Abdul Somad terbujur kaku di ruang ICU, siapa yang membisikkan ke telinga? Bapak datang. Ingat pengajian Ustaz Somad dulu, kata dia, Nabi bersabda, laqinu mautakum, bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Bapak yang membisikkan itu. Mungkin istri saya lupa, saking sedihnya dia. Mungkin anak saya tak ingat, saking rapuhnya mereka melihat jasad ayahnya. Tapi bapak yang mengaji tetap ingat, la ilaha illallah. Setelah mati, diantarkan mereka ke kubur, siapa yang membacakan? Kata Nabi, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Duduk bapak di situ. Mungkin yang lain sudah pulang, tapi dia tetap ingat aku pesannya dulu. Pada bagian kepala Al-Fatihah, pada bagian kaki Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hadis riwayat Tabrani, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisun hasan. Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas makamku pangkal dan ujung surat Al-Baqarah. Pangkal sampai wa ulaika humul muflihun, ujung dari lillahi mafis sampai habis ujung. Artinya apa? Mati pun kita tak pernah putus. Pak Ustaz, besok datang ke rumah ya, acara menyambut puasa. Apa saja ini? Doa untuk almarhum ayah, mak, datuk, nenek. Habis itu saudara-saudara jamaah kita yang sudah mendahului kita, Pak Ustaz, tetap didoakannya, tak putus dengan kematian. Itulah kenapa salam itu ada tiga. Salam untuk orang hidup, salam untuk orang mati, salam untuk orang hadir. Salam yang wajib dijawab, salam yang pertama tadi, saya bersalam, assalamualaikum, dijawab. Salam yang kedua, haram dijawab, imam tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Mahfirah, itu tak boleh dijawab. Ini boleh jawab, waalaikumsalam, Pak Ustaz. Malam yang ketiga, kita tak ingin mendengar jawabannya. Orang mati lewat di harapan raya jembatan, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam. Tapi salam itu diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini Masjid Nabawi, ini rumah Nabi, ini pemakaman Baqi. Aisyah selalu bolak-balik lewat. Hai Aisyah, kata Nabi, kalau kau lewat di pemakaman itu, jangan lupa kau bacakan, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin, wa inna insya'allahu bikum lahiqun, yarhamullahu al-mustaqdimin wal-mustakhirin, nas'alullahu lana walakumul afiyah. Panjang Pak Ustaz, panjang. Sampai ke Pekanbaru memendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Walau itu doanya panjang. Jadilah daripada diam aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, silatu tak pernah putus silaturahim. Sampai-sampai jamaah itu ketika berada di depan Ka'bah meleleh air mata. Pak Ustaz, ini bukan basa-basi Pak Ustaz. Saat umrah kemarin meleleh air mata saya. Ya Allah, Ustaz kami Abdul Somad, panjangkanlah umurnya, sehatkan badannya. Kenapa Bapak minta itu? Khawatir saya Ustaz mati. Tengok Ustaz itu kurus betul, mau mati. Jadi saya kalau ditanya orang, Ustaz apa minuman suplemennya? Tak ada. Minum air putih aja. Jadi kenapa bisa ceramah tadi halal bihalal dinas kesehatan Dumai, malam ini pula di sini? Doa jamaah. Selalu saya jawab, doa jamaah. Orang lupa pada doa. Silatu tak pernah putus. Berapa jamaah yang berdoa? Pak Ustaz, kami mau ke Makkah ni umrah haji. Ustaz minta kirim apa? Doa. Doa tak putus, tak kirim. Kami doa tiap hari. Doa saja. Ceret kuning ada di rumah. Doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Otaknya ibadah itu ada pada doa. Dan doa yang paling baik, doa orang kepada saudaranya. Di tengah malam dia bangun, ya Allah, saudaraku ini kau beri dia nikmat, panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, anaknya berikan anak yang saleh dan salihah, matikan dia dalam husnul khatimah. Turun malaikat, apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka mislu, kau dapat yang sama macam yang engkau doakan. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab At-Tabrani. Makanya doakan yang baik-baik. Kadang orang ini kalau sudah sakit hati, doanya tak baik. Sakit betul hatiku sama dia, ya Allah, kalau bisa matikan dia cepat. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan ini, biar merasakan dia sakit hatiku ini, tak tanggung rasanya ini.

0: Islam, Nabi mendoakan yang baik-baik saja. Pas tausiah saya 1 jam 15 menit. Dari jam 9 kurang 15 sampai jam 10 75 menit. Padahal biasanya di Masjid An-Nur 50 menit saja. Ini 75 menit. Jamaah dari tadi tak pula ada yang menguap satu. Kalau saya berjanji kalau ada dua baru saya tutup. Tapi jamaahnya tahan, ustaz pula tak tahan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah istiqomah dalam kebaikan. Amin ya Allah. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, ada yang bertanya, apa acara tadi? Halal bihalal. Tapi halal bihalal itu tak boleh katanya. Sudah dibahas Ustaz Somad tadi, lengkap dalil-dalil. Apa itu? Entahlah, tak lainnya. Lama Ustaz itu ceramah tadi, 75 menit. Apa yang dibahasnya dalam 75 menit? Tak panjang-panjang, tiga saja. Minta maaf, beri maaf, sambung silaturahim. Mudah-mudahan ada hikmahnya insyaAllah bagi yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Di akhir majlis, mari kita meminta berdoa kepada Allah. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena Abu Soh. Ada ibu yang lidahnya senantiasa basah berzikir. Ada bapak yang hatinya lembut, tak pernah berkesan perbuatan zalim, aniaya orang, menetes air matanya karena kelembutan hatinya. Ala hazhin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت segala dosa kami ampunilah ya Allah ولا عيبا إلا سترت segala عيب cacat kami tutupilah ya Allah ولا مسافرا إلا وصلت saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuan ya Allah ولا مريضا إلا شفيته yang sakit berikan kesembuhan ya Allah ولا ميتا إلا رحمته yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang kepada mereka ya Allah Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubi anbiya'ik satukan hati kami sebagaimana kau satukan hati para nabimu ya Allah Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin bukakan pada hati kami pemahaman yang benar seperti yang kau berikan kepada nabi dan rasul ya Allah wala hajata min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya akramal akramin segala hajat di dunia di akhirat maka mudahkanlah hajat kami itu ya Allah Rabbana fir lana dzunubana ampunkan dosa kami wali abaina ayah kami yang sudah mencarikan rezeki yang halal untuk kami wali ummahatina ibunda kami yang sudah mengandungkan kami 9 bulan 10 hari lamanya yang sudah menyusukan kami 2 tahun lamanya mengalir darahnya dalam darah kami ya Allah tak sanggup kami membalas budi baik mereka ya Allah warhamhuma kama rabbayana shaghira sayangi mereka sebagaimana mereka dulu pernah menyayangi kami di saat-saat kami memerlukan kasih sayang mereka ya Allah wali ikhwanina allazina sabaquna bil iman saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman Allahumma ighfir lahum ampuni mereka warhamhum rahmati mereka wa'afihim beri mereka maaf wa'fu ankum berikan mereka kebaikan wa akrim nuzulahum muliakan tempat mereka wa ghassilhum bil ma'i wassalji wal barar mandikan mereka dengan air yang putih yang sejuk yang bersih wa naqihim minal khataya kama yunqa thawbul abyad minad danas bersihkan mereka dari dosa sebagaimana kain putih bersih dibersihkan dari segala macam noda Allahumma ja'alil jannata maswahum masukkan mereka ke dalam surga-Mu ya Allah Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan jadikan kubur mereka salah satu dari taman surga-Mu wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah Rabbana hab lana min as-salihin jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah saat mereka lahir dulu kami yang membisikkan ke telinga mereka sebelah kanan asyhadu an la ilaha illallah kami ingin saat kami mati menghadap musuhan Israel mencabut nyawa kami kami ingin mereka lah yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami sampai. Israel mencabut nyawa kami saat anak istri mengelilingi kami, melihat kami terbujur kaku menghadapmu. Kami ingin ucapan terakhir kami qaula la ilaha illallah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabban ya karim. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama amal kiamat, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Semangat pagi, Syaib Karib, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatan. Kami mendoakan Syaib Karib senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalani berbagai aktivitas ya. Semoga dilancarkan segala urusan dan usahanya. Saya Danwa bersama Koko Pramudia kembali membersamai Syaib Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Edisi hari ini Kamis, tanggal 25 Juni 2026, bertepatan dengan 10 Muharram 1448 Hijriah. Kesempatan bagi Syaib Karib tentunya untuk terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ketika kita berada di 10 Muharram ini ada sunah-sunah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatan. Salah satu yang senantiasa disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita menjadikan momentum 10 Muharram untuk senantiasa meningkatkan rasa kepedulian kita ya, dengan bersedekah kepada orang-orang yang tak berpunya, menyantuni fakir miskin, anak yatim. Itulah ada hal yang sangat penting, karena sedekah bisa menjadi sarana bagi kita untuk menolak wabah penyakit. Bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib, sedekah menolak 70 macam bala dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak atau vitiligo. Hadis riwayat At-Tabrani. Sedekah bisa menjauhkan kita dari berbagai macam penyakit, kesulitan yang datang dalam hidup kita.